0: suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, hari Kamis, hari yang mungkin jadi banyak ditunggu oleh banyak sahabat suara ya, karena hari ini adalah Kamis jadul,
0: mantul,
1: ngeguruntul,
0: gundal gandul,
1: pada dan ditewa.
0: Ayo mana geus apaleun? Pada dan mah geus apaleun. Geus apaleun. Pak Erwin nih, Pak Awangga bebas.
1: Bukan bebas sih,
0: digugurkan
1: status tersangka. Itu yang terjadi sahabat suara ya. Gugurkan. Pak Dadan setelah diberhentikan 2 hari yang lalu, hari ini
0: betul
1: dijemput kejaksaan ya,
0: KPK.
1: KPK ya.
0: Make rompi oranye sahabat suara. Tapi kabar mengejutkan dari Kota Bandung, status tersangkanya Wakil Wali Kota Erwin dan Awangga itu gugur.
1: Iya.
0: Urang mah bingung wanya jujur.
1: Lobina bagus berarti.
0: Lain kan geus pra peradilan Pak Erwin teh.
1: Iya.
0: Geus pra peradilan. Jaksa teh tetep menersangkakeun soalna geus cukup bukti. Nah, ayeuna geus langsung gugur statusna.
1: Ya,
0: lamun gugur berarti kan geus tidak pesakitan lagi ya tuan.
1: Lebar digugurkeun mah tuh. Bapana lucu.
0: Bapak Ewin.
1: Ya tapi yang pasti sahabat suara hari ini adalah Kamis jadul. Jadi silakan request lagu-lagu jadul yang semangat ya.
0: Tapi
1: yang semangat dulu yang kita puter lah. Nula lulus bangke ah.
0: Sok
1: mau semangat lagu jadul nah. 0811-221051 itu nomornya.
0: Jangan lupa formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda sahabat suara.
1: Yes.
0: Ingat lagu jadulnya yang semangat. Tapi yang pasti kita akan mengantrikan lagu-lagu tersebut, jangan khawatir ya.
1: Jadi yang sudah WA mah silakan ya, yang belum baca karena biasanya kalau Kamis membludak ya.
0: Iya tinggal lihat.
1: Catatan kemarin aja Kamis kemarin pas Kamis jadul itu
0: 1500.
1: Enggak, Kamis kemarin
0: Mami. 1500.
1: Tanggal baru kemarin. Tanggal baru kemarin Kamis.
0: Naon Kamis tanggal baru?
1: Mau apa tanggal baru?
0: Nah, hari mana?
1: Idul Adha.
0: Idul Adha Kamis gitu.
1: Kamis.
0: Akhirnya tanggal 4
1: nyalah pokoknya gitu
0: lah. Ya bener
1: tuh gitu.
0: Idul Adha mah tanggal Rebona.
1: Oh Rebonanya.
0: Rebona ya. Orang mah siaran deh kamu. Oh, Kamis mah. Kamis siaran kamari.
1: Oh iya bener.
0: Pak Haji kan tuh bisa masih kena di lemur.
1: Oh iya itu. Ayo
0: nama insya Allah.
1: Insya Allah ya. Hadir ya.
0: Ayo nama orang bacakan weh. Weh anas seger pisan ya.
1: Ini ada Kang Johan Tasik nih. Pagi Kang. Senang. Kang Urban, lagunya mah Oya Ti Bumerang.
0: Aya Oya mah
1: ku. Ayo bari ayo tuh.
0: Kisah seorang pramuria we nya. Ti Bumerang kene.
1: Ulah nu eta tuh.
0: Bumerang kene.
1: Ulah tah we nu pelangi.
0: Oh, mane mah euy. Mendingan nah. Pramuria tuh daripada pelangi mah.
1: Lagu kampret teh. Salam ka yang lagi siaran utamana ka semua pendengar Isuara Bandung sehat selalu.
0: Hayang bendera ge ieu Kang Biben cenah we ah. Beres Bos Biben cenahnya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah nya.
1: Alhamdulillah
0: ya. Cepat. Siap, beres Bos Biben.
1: Kopi tis. Merayakan kopi tis Kang Biben.
0: Siap, gitu hoy. Kang Uten seorang pekerja.
1: Iya, abe itu ternyata kakak kelas orang nih sama Opat mi kemarin pas ngobrol teh ketemu teh.
0: Pegawai di Jakarta, orang Bandung ieu teh. Streaming di Gambir. Assalamualaikum, salam Kang Urban, Kang Emi, Kang Wanda. Wilujeng Kamis jadul meruntul, wilujeng aktivitas ka para pengusaha. Wilujeng marasang iklan di Isuara.
1: Amin.
0: Soklah hangke digaleuh. Mugi sarehat sadayana amin. Lagu nama Iwake bebas. Nu mana?
1: Bebas.
0: Nu mana?
1: Bebas ya, guys.
0: Nu mana?
1: Oh ya yang ditegungkeun ya.
0: Kang Uten merayakan.
1: Ya, kompetisi untuk merayakan Kang Bibet ah. Alhamdulillahnya Pak Erwin ya sareng Kang Dewangga mah. Kang Dewangga teh de
0: Nasdem
1: anggota dewan oge nya.
0: Ayeuna teh jadi yeuan. Pemimpin partai di Kota Bandung disebutan naon atuh?
1: Ya, ketua
0: Nasdem partai. Bandung. Ya, ketua Nasdem Bandung. Ayo oge Dadang Tiger di Singapura. Assalamualaikum Akang-akang Urban. Urban Kicomania. Assalamualaikumnya. Wilujeng enjing, semoga sehat selalu. Kang Wanda aman kamari kurang gitu mana Wan? Kamis jadul mantul ngaguruntul lah. Lagu nama Harjai. Kang sadaya pendengar Isuara diseru we Kang. Kang nahanya banyak radio yang bertumbangan. Teu bertumbangan, beralih ke digital. Baru-baru ini Hard Rock FM. Pan eta teh sagrup jeung kami berhenti mengudara aya nu meuli eta mah. Salah satunya penyiarnya Edi Brokoli kiat-kiatnya agar tetap eksis seperti Isuara naon Kang Nuhun. Wan, urang teh eksisnya karena konsisten. Urangna sepenuh hati di gawena. Ya. Eta bener.
1: Apa adanya dalam arti teh kita sebagai penyiar juga selalu apa adanya. Tidak pernah
0: ada apanya,
1: ada apanya. Buat lahnya.
0: Ya be yourself. Pokoknya mah kieu wae, be yourself no matter what they say.
1: Atuh teh malah geus ka mana? Geus ka
0: mana? Siapa? Kieu wae. Pokoknya mah be yourself no matter what they say. Mau radio geus ka mana?
1: Intinya mah bismillah dah sekarang mah new media gempurannya. Kudu bisa ngigelan zaman cek Pak Haji mah sebenarnya. Jadi kita teh dengan kondisi seperti ini. Angigal wae.
0: Jadi kieuan, miindung ka waktu, mi bapak ka zaman. Eta naon Kang Hendra tuh sepenuh hati anjay cina cik Kang Hendra. Bener Kang Hendra kudu sepenuh hati orang teh digawe teh Kang Hendra ge kaci anjur anger we di udagnya. Aya deui Mas Desewan
1: Mekar Bakti pamulihan. Assalamualaikum.
0: Salam
1: sugeng enjang Kang cerah enjang. Mekar Bakti pagi ini semoga cerah harapan dan kenyataan hidupnya ya yang sami, akan sami. Kita jalani dari ini setubuhin nafasku dari Blue Savannah sana kalau ada. Salam pagi buat anakku yang sedang menjalani ASAT Assessment Summit
0: Sumatip.
1: Sesuai Sumatip akhir tahun. Semoga dapat hasil yang terbaik. Amin.
0: Amin.
1: Selamat pagi juga buat Abah Endang dan semua sahabat suara dimanapun berada. Buat Kang Elmi, Kang Wanda, beneran bakal aya lagu barat di suara. Baiklahnya asal barat atau rock lawas. Gitu aja Kang. Semoga penuh berkah hari-hari akang-akang Urban berdua.
0: Amin.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, Kang. Nggih, matur nuwun. Insyaallah, Kang. Jadi kita juga akan memutarkan lagu barat tapi terbatas dan yang hit saja. Insyaallah, insyaallah. Jadi seperti itulah. Si Ajay soy-soy ayeuna mah Jay. Senacek si Ajay mah gaukeun mah ah. Urang nyeuseuhan baju terus sapedahan. Teu Ajay. Siap, yeah. Jay.
1: Jadi ingat teman lagu barat mah ingat bareto lagu naonnya Eagle non judulnya tengok
0: Eagle grup Eagle.
1: Grup Eagle. Tentang hotel Welcome to the Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
0: Siapa
1: sok ingat atau lagu barat teh Welcome to the Hotel Indigo Bandung Pakar. Eta di dia maminya mondok di dede Hotel Indigo.
0: Semohon
1: kita bisa merasakan menginap dengan merasakan keindahan alam langsung.
0: Mantap.
1: Dengan kemewahan modern.
0: Betul.
1: Nih, ini pengalaman menginap tak terlupakan nih. Mulai dari lobi nih, kalau Anda masuk ke Indigo, lobinya juga dengan desain yang mempesona. Mempesona desain di lobi nak.
0: Cakeun balik sih teh
1: kalau dari beragam neighborhood story. Ada kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Ini ada banyak banget fasilitasnya sahabat suara ya. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler. Beri ngoja itu ningali pemandangannya spektakuler.
0: Spektakuler.
1: Fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak ya. Ya. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Ada juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan juga liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ini ada di Carbon yang terletak di level 16. Mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga vinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama ya. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, langsung telepon ke 022-878-06688. Follow Instagram at hotelindigo_bandung. Di follow dulu ya, lihat-lihat. Atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung. Pokoknya itu.
0: Siap.
1: Welcome to the Hotel Indigo Dago Pakar.
0: Kembali lagi ke WA sahabat suara, ada Baung di Cianjur. Assalamualaikum Dua Urban.
1: Waalaikumsalam.
0: Suara seru. Au. Biasa mang di Kamis jadul mantul mah hoyong request lagu Air Mata Api dari Iwan Fals. Sudah kita siapkan.
1: Kang Iwan ya.
0: Itu lagunya di recycle ku Burger Kill wan.
1: Air mata api. Yo, air mata curi keluar sono
0: urangnya. Da soalna nu ceurikna teh eta teh petrolite. Bensin.
1: Baik ceurik duruk keluar api.
0: Salam-salamna Kang G2 Urban, kru yang bertugas, sareng sadaya sahabat di suara Bandung sealam dunya. sing dipasihan kesehatan, amin. Sareng kalancaran dina ngajalankeun aktivitas dinten ayeuna. Sakitu emang atuh nuhun. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Iwan Fals yang ini teh judul Air Mata Abi teh penuh dengan dan silip silokatana, jadi
0: sidir,
1: arti sidir, arti di belakang kata-kata
0: sidir ini, sampir,
1: sidir sampir,
0: silip siloka.
1: Nah, kan orang air mata api itu berarti kan menunjukkan bagaimana orang kalau sedih tuh atau marah itu keluar air mata.
0: Betul.
1: Si air mata teh sampai berapi-api.
0: Saking ku amek, Wan.
1: Iya.
0: Saking ku amek kita misalkan dolar 17.000.
1: Amek kesehatan nih.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciwok.

spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: Savana, sahabat suara Stubuhina Fasku yang diminta tadi kalau tidak salah sama Mas DC ya.
1: Blue Savananya.
0: Blue Savana. Silakan sahabat suara, kita masih tungguin.
1: Pun salah Savana teh kan padang rumput ya.
0: Sama kan Savana teh padang rumput, blue mah beda deui.
1: Ya naon padang rumput mah green Savana
0: kudu. Kudu nama hejo, ieu mah kan biru.
1: Oh dipake konvoy Persib
0: menang.
1: Jadi Blue Savana.
0: Buat sahabat suara, silakan yang mau request lagu, kita masih tungguin di 0811-221051.
1: Siapa ini yang sudah masuk? Ada Winnie nih. Ya. Winnie, pagi Kang Duo, Urban.
0: Pagi.
1: Tato requestnya sekarang ya.
0: Bangga.
1: Satu senyum saja kalau gak salah. Salam buat all crew, operator, sahabat suara. Kamis manis jadul, seharian saatnya flashback.
0: Alright. Ada Kang ini teh yang masuk lagi teh. Nanda di Arca Manik. Nanda di Arca Manik. Katanya gini, Kang, semangat siarannya ya. Requestnya Iwan Fals. Tadi Iwan Falsnya gabung yang Air Mata Api ya, Nanda. Ada WHO sudah ada, Wahaji Opik sudah ada. Jika ada tolong tanya. Oke, nanti kita tanyain ya. Pertanyaannya kita hold dulu. Hanupis, WHO, Kang penyiar dan operator. Operator. Barokallahu fikum, sami-sami, amin. Ada Iwa Honda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Elmi, Kang Wanda. Tekaraos, tos Kamis jadul muruntul deui. Sair kehidupan Ahmad Albar siap.
1: Oke. Okay.
0: Spesialna Kang Akang-akang do Urban semakin gacor, sing disehatkeun, dilancarkeun rezekina. Salam oge okay, Kang Barudak Honda IBRM Cimahi, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun Kang Iwa. Kang Sulaiman juga sudah masuk ini. Kang Devan ya di Cianjur. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Kamis jadul mantul nyuhunkeun laguna Cinta Berbunga Rindu dari Dedi Dores.
0: Dedi Doresnya.
1: Atau ya, ingin ayah memelukmu dari Nila Sari.
0: Sukan ayahnya.
1: Tidak ada Nila Sari, Sepat Sari.
0: Disarokeun jeung lauk sama
1: Gurame Sari.
0: Aye gurame bahasa Sunda, aye bahasa Indonesiana naon sok?
1: Ikan gurame.
0: Gurami.
1: Hah?
0: Gurami.
1: Sunda gurame.
0: Bahasa Sundana gurame, bahasa Indonesiana gurami.
1: Ya gitu.
0: Ikan gurami.
1: Oh, gurame gurame. Oh, gurame tadi. Kita menu-menu di rumah makan Sunda kan gurame.
0: Ini ada di Sunda mah, mau di Jakarta mah gurami. Gurami.
1: Terpercaya.
0: Siapa terpercaya?
1: Terpercaya tuh
0: kan.
1: Mana emang kan tungtungan mun. Mana emang tungtungan tuh sok aya
0: mun salah.
1: Mun salah.
0: Sok. Bahasa Indonesia ikan gurame tuh, gurami. Bahasa Indonesia ikan gurame naon? Tuh.
1: Naon?
0: Gurami.
1: Mana?
0: Tuh, atau dikenal dengan secara ilmiah dengan nama Opsarenum gurami tuh. Oh. Tata tempo baca kusia.
1: Ada kita urang mana sok baca sok buka menu gurame. Rumah makan Sunda pasti gurame bakar atau gurame.
0: Jadi
1: gurame.
0: Di Sunda.

0: Sunda, lamun di Jakarta menjadi gurami.
1: Menu makanan internasional gurame. Gitu. Udah pasti gurame.
0: Naon atau menu-menu emang ayo naon mana ngomong menu-menu wae emang naon wae. Menu naon wae. Menu makan. Emang naon wae gitu kan menu makan wan.
1: Gurame.
0: Siapa aja kita dirinya gurame.
1: Atuh. Oh. Ya. Tapi intinya kalau Anda mau menikmati hidangan makanan yang nikmat bersama orang-orang yang Anda sayangi ya. Ini bisa datang ke Damai Delights hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar.
0: Alright.
1: Damai Delights ini the grand table ya, pengalaman dinner buffet yang akan yang tidak akan terlupakan. Ini setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Ini ada hidangan Lands and Sea premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Bisa mengajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice. Ada peri-peri chicken with garlic, steam baramundi ya, slow roast Australian, opera ribs. Nah, ya. Iya, rarese.
0: Nah, mana
1: baca? Barises US brisket, barbecue grill station, ada pizza station, Mongolian Station, dan juga masih banyak yang lagi yang lainnya ya, seperti Seasonal Cicahyum. Ya, semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah.
0: Mana panon deh?
1: Reservasi sekarang di nomor 022-8780-6688 atau ke 0811-214-2378 atau Instagramnya dicek aja sahabat suaranya di @intercontinental_bandung.
0: Alright.
1: Damai Delights, where every moment become extraordinary. Itu
0: Kang Devan tos di Pirarian Laguna jadi doresnya nusanes banyak. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita bacain WA dari Kiki. Sampurasun, duo atul.
1: Insya Allah Pak Haji Taufik sudah hadir ya.
0: Hadir. Teminta lagu tenaun Kiki malus.
1: Konfirmasi. Firman di Salengka, assalamualaikum. Kami cedul mantul murudul rezeki tikaler tikidul. Amin. Mama Mangku yang laguna Bumerang tadi udah ya
0: Bumerang. Udah Bumerang mah.
1: Yang Pelangi ya.
0: Bukan Kisah Pramuriat ya tadi
1: mah. Iya, Pelangi cukup lagi aya Purikus Pelangi.
0: Kapan anu pemiti ti Johan teh
1: eta teh? Ya kan eueuh anu oyah.
0: Ya oh ayana.
1: Ngiplang.
0: Ulah Pelangi teh
1: cukup. Salam-salam kangge sadaya anu ngupingkeun wae tur kanggo amang-amang anu saleh tur. Nah Pelangi ulah mana tuh kunaon?
0: Ayeuna teh keur disorot ayeuna teh.
1: Oh, Indonesia darurat boti.
0: Langsung dicorokan amun kitu di sini.
1: Emang bener. Ada kejadian anu di universitas
0: di Jogja, di Jogja nu mana ge.
1: Itu bapana kot Kang karunyanya bapana gentle talus bener.
0: Bener. Lainan naon nya? Nu kitu teh tong dinormalisasi. Soalnya bisa jadi penyakit. Ya,
1: makanya Indonesia teh darurat boti.
0: Iya, gitu. Jai, Laguna, you came Jai. Siap. Aya orang-orang antai kencannya. Aya dia Cibodas Lembang Wan.
1: Selamat pagi Elmi Awanda, Kamis Jadul Mantul. Lagunya Individu Merdeka dari Seringai. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teani LE dan semua jamaah Rubania makasih. Tuh asyik teh nya laguna euy. Individu merdeka. Individu jalan merdeka.
0: Tahu jalan deui. Lamun kasih sisa eutik naon wan individu naon wan.
1: Individu jalan Aceh.

0: Indonesia.
1: Iswara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Ahmad Albar, sahabat suara dengan syair kehidupan. Kita masih bacain WA dari Anda, sahabat. 0811-221-051. Seueur pisan WA na urang awaskeun.
1: Mantay
0: atuh. Ke laguna kalemnya anu aya diputerkeun, anu aya anu teu aya wayahna.
1: Yusuf hayang ges Grass Rock sebenarnya. Datang padaku salam kanggo Kang Ade Castro.
0: Siap. Wan. Yo. Kang Biben Wan sinawan tadi Wan euy.
1: Naon sih?
0: Kopi tiis jos.
1: Alhamdulillah.
0: Geus aya opion di Pak Haji.
1: Sia mah. Kantacan aya kopi nama.
0: Heeh sok atuh.
1: Alhamdulillah Kang Biben cing lancar rezekina nya.
0: Siti Siti.
1: Siti nih di Sukajaya. Assalamualaikum. Ada band.
0: Ada di sini.
1: Karena wanitanya.
0: Ada di sini, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Tong boro band.
1: Sama-sama.
0: Ada apa di Sutami Kamis jadul mantul sampurasun kata-kata hari ini jauhi pi omongan dekati pi duiteun. Unggal poe kudu kitu. Duh aya nu jadi tumbal proyek hidup MBG cenah. Hayang laguna flanela ah. Salam kanggo mama. Bapak mertua nu bade angkat umroh ngon payun.
1: Oke, bahasa itu Pak Haji mi sudah mempersiapkan tentang ditangkapnya kepala BGN
0: pada dan
1: nu ngagantina ge tim ses oge.
0: Nya. Nya AWW deh.
1: Nya.
0: Cing selamat kawan, sehat. Kawan, jembar rezekina amin, amin.
1: Ada Ferdi nya.
0: Ferdian Hardiana
1: ieu masuk. Assalamualaikum Kang Elmi, Kang Wanda sing sehat sadanya request nama hayong God bless katanya ya.
0: Terus.
1: Dari Ahmad Albarnya geus seputar ya.
0: Sakala bola mah kantang ke di jedaan.
1: Mas Bay
0: sih, Bay atuh.
1: Mak Bay itu mah Mak Bay.
0: Kurang S atuh.
1: Batur mah balik haji teh disambut marawis, ieu mah disambut rompiping. Request fudu sebenarnya. Kirim nama kanggo sadaya jamaah urbannya turun. Baru pulang haji ya Pak Dada tanya.
0: Nya. Pak Dadan lain Pak Dada ieu mah nih.
1: Pak Dada.
0: Nya Pak Dadan. Nya Pak Dadan, Pak Dadan.
1: Nya.
0: Aya nu lebet deui. Assalamualaikum Mirojeng Enjing, Mang Elmi, Mang Wanda, Kamis Jadul Mantul sareng Acil di Bogor. Request lagunya Tertipu dari Nugi.
1: Ya.
0: Salam kangge sahabat suara sadayana, dua urban tetap semangat sehat selalu.
1: Ya ku tertipu.
0: Dan ieu beberebetan kieu we
1: sok tuluy. Selamat pagi, ini Ibe di Cikutra, tolong Bung katanya puterin lagunya Samson, Kenangan Terindah. Kirim salam buat Urban aja, I love you too, bae lah.
0: Ahmad Gobel, Wilujeng Enjing, Elmi, Kang Wanda, Kamis Jadul ah, request laguna J-Rock, ceria, sing sarehat, sedayana, amin.
1: Chandra juga nih, assalamualaikum, Wilujeng Enjing, dua urban. Atawas, awas eta, dari Tanjung Sari, Chandra Acung. Yukem lagunya ya, salam buat Awana, Elmi, kru Iswara, dan para pendengar Iswara. Mugia sedayana dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari fitnah-fitnah dunia.
0: Amin.
1: Iya ya, nu ieu mah nya sakarang teh ngabarana teh fitnah-fitnahnya.
0: Nya kitu.
1: Bahaya ieu mah, kurang kudu.
0: Eta Mang Chandra gabung jeung si Ajay nya laguna Yukem nya.
1: Kayaknya. Ada Tuti Ayu juga nih di Laswi. Kok berdua aja? Ke mana wae atuh? Lagunya seatap dua cinta
0: katanya Kang Koji.
1: Salam buat Iswara Urbania dunia wal akhirat. Amin khususon Mang Elmi, Mang Wanda operator nuhun. Sami-sami Tuti.
0: Ari Maulana di Cimahi Cihanjuang. Assalamualaikum A Urban, sehat sareng sukses terasnya. Salam kang ngundang dangukeun Iswara laguna Koni Dio we AA. Siap.
1: Di Kebon Kopi katanya ada Dani nih suka isu Kang lagu nama nyunkeun da bager lagu Janji dari Gigi ya. Sarehat akang-akang berlimpah rezeki amin. Sama buat Dani juga ya. Salam kanggo Pandi Yani Pedut. Pandi Yani Pedut. Pandi Yani Pedut, Pepen Ijot, Dodo Hendi, Penjol Yani Hardi Pewat. Itu ayah Yani Pedut, ada ayah Herdi Pewat.
0: Si Pedut, si
1: Pepen Ijot,
0: si Ijot, si Herdi jeung si Pewat kitu mana masuk omotong dihijikeun. Ya. Kang, mau di Cilacap ikan gurame disebut ate iwak gurame, gurame, iwak gurame,
1: oh gurame,
0: gurame. Jadi Sunda gurame, bahasa Indonesia gurami, amun itu iwak gurame. Johan di Tasik,
1: jadi lagu nama amun bisa
0: mah Mario Budak
1: Industri,
0: enggak sih Mario. Loba, Mang Johan hampura ya loba. Arabella Ciu di Banjaran, pagi Mang Ami, Mang Wanda, salam buat Jasep Popon, ya Cibodas, Awai, Anjar, lagunya Mang Ebit, Kamelia, Makasih Urban, sehat-sehat semuanya, siap.
1: Reza di Bandung Timur juga nih. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Angwana Mang Elmi kumada Mang, alhamdulillah. Mugi teras dipaparin teras kesehatan sarang curcor rezeki, amin ya rabbal alamin. Ningal berita Dadan Botak MBG ditewak teh sabaraha. Dan memang eta tulisanna tuh kan
0: naon?
1: Tibatan nilai tukar rupiah makin anjlok ke 18.000 nu mana memperbesar tekanan sosial ekonomi.
0: Betul.
1: Sadidinten hirup arurang. Hmm. Bagaimana pendapat amang-amang apakah suasana sama seperti menjelang kejatuhan orde baru? Saat ini nu sami oge nilai tukar rupiah jatuh di tahun 1998 ya. Lagu rumah hoyong ti Elpamas weh nu judulna Pak Tua. Salam-salam kangge sadaya pendengar Isuara sarang jamaah Urbania di mana saja berada, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Tapi kieu nya jujur, ieu sate teh Reza Bandung Timur. Urang kudu waspada ieu nya. Saat mata kita tertuju pada kepala BGN, apa aja yang terjadi juga?
1: Nih, ada banyak ya, kejadian lain juga.
0: Betul.
1: Dolar sampai menyentuh
0: 17.82.
1: Hampir 18.000.
0: Hampir 18.000. Kemudian indeks komposit si uang investor hilang sepertiga.
1: Wah, dengar itu, coy.
0: Oke, kieu we atuh nu babari nama. Menteri UMKM Maman Abdurrahman buka suara soal kebijakan penjual di platform TikTok Shop ikut menanggung biaya retur barang sebesar 5.000 per transaksi. Namun TikTok Shop teh kebijakan itu mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Namun
1: retur ditanggungna ku
0: urang majar goceng.
1: Ku usaha ieu teh urang teh
0: urang numeuli.
1: Amal mungkin
0: numeuli itu. Soal kebijakan penjual di platform TikTok si, ikut menanggung biaya retur
1: penjual. Berarti
0: okay, rugi deui UMKM teh. Terus barang bukti kasus penyiraman air keras Andri Yunus terancam musnah di tangan pengadilan militer.
1: Nges kepanggi kan dihukum 2,5 tahun gitu.
0: Nya tidur tentara pembunuh Kacabang diponis 1 hingga 13 tahun penjara. Nya tapi ya teteh teu etawan istilah nama
1: kurang mendapatkan perhatian ya publik gitu nya, kasus-kasus penting teh.
0: Bukan salah kita, algoritma memang dirancang buat bikin kita fokus ke drama bukan data. Nah, yang sibuk nonton berita kena dampak, yang sibuk baca data ambil posisi. Tapi algoritma adalah gambaran perilaku kita. Mungkin kita juga lebih mau tahu kenapa tetangga cerai daripada why suami kita sad. Mungkin kita emang lebih suka kritik nonton daripada perbaiki dan melakukan.
1: Eta benar.
0: Tak itunya ya. Di kami mah. Jadi tong fokus ting ke MBG, tinggal di dolar ya aina 18.000.
1: Ya, semoga berdampak lain. Karena kejadian-kejadian di negeri ini juga akan berdampak ke dolar. Misalnya kan ini menunjukkan oh benar ya pemerintah nggak beberesin korupsi. Semoga ini berdampak ke menguatnya kembali dolar.
0: Amin. Gitu, amin.
1: Ditangkapna.
0: Tapi kasus-kasus anu penyiraman air keras, anu naon-naon kan loba di Indonesia teh gitu nya.
1: Ya ada rea sih, bisa aing ngomong kasus mah ada rea pisan di dieu teh.
0: Gitu.
1: Wah, mau beres 2 bulanan atuh macana gitu.
0: Beberes tapi nak kudu beberes. Wayahna sahabat, kami mau muka salam on air nya. Ya we oge seueur keneh. Ayeuna mah urang bacakeun deui ieu ti Tommy Gunawan. Pagi mamang-mamang dua Urban Kamis jadul ngaguruntul. Rolis kau ku sayang, salam kanggo Pak Haji Topik dan all crew Isora. Sehat selalu untuk semuanya. Siap.
1: Nah, sudah hadir Pak Haji Topik, jadi sabar buat yang nunggu Pak Haji Topik. Di sini ditemani dulu sama Pak Haji Wana dan Pak Haji Elmi.
0: Amin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: Puwese cai sumur sararaat kemarau.
1: Sok kumaha jol-jol pantun teh saya teh jol puisi.
0: Puisi aing teh wana. Koni dieu teh setitik air wana. Tapi kita akan mendapatkan setitik-setitik ilmu dari Pak Haji Taufik Faturrahman.
1: Iya, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sahabat suara ya.
0: Betul. Namun sebelum nanti beliau ngobrol-ngobrol sama kita, kurang sambutula Gening Karsemen Bulan Dagoan.
1: Katur kanggo para wargi sadaya.
0: Pak Haji paranto sumping. Kadaryo, kadaryo, kadaryo, kadaryo. Pak Haji damang, Pak Haji.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya. Pak Haji teh kamari ka panang alpa heula cenah kalangan di lembur ngabagikeun domba sareng sapi.
1: Idul Adha di ditu Pak Haji nya. Di Bumi Ageung Idul Adhana.
0: Mohon, urang bisa apal kitu kumawan. Jaringan internet urang alus wan.
1: Make naon mi?
0: Make Melsa atuh. Melsa Internet Service Provider. Ini menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic. Adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda sahabat. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulainya dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
1: Tah tos ad 5 ya, Pak Haji.
0: Nepi ka apa urang Pak Haji ngabagikeun nama ke eta Pak Haji nanti?
2: Iman.
0: Naon eta Pak Haji yang sorong kitu teh?
1: Troli
0: atuh. Troli mah punggung nu alus ieu mah padagi pasir.
2: Paranti
0: keusik.
1: Eta lah pokona pada.
0: Paranti keusik Pak Haji nya. Pak Haji mah mencit nyarira eta teh.
2: Kan
0: mencit nyarira. Kan aya Al-Husni kan eta.
2: Petugasna mohon.
0: Mohon.
1: Itu mi.
2: Kala itu dietang-etang Pak Haji teh tos 18 tahun siaran sareng uruban.
1: Mohon ya, mohon Pak Haji 18 tahun nya 2000.
2: Nabe ayeuna ye nurup cupu.
0: Naon nurup cupuna?
2: Nurup cupu teh matching. Antawis mikrofon sareng kaos.
1: Sami sami ayo marun mi.
0: Beureum. Beureum. Pak Haji teh jadi itu teh lebih sehati dengan kita teh Pak Haji gitu. Tah sahabat suara bila aya taroskeun ka Pak Haji tadi ge tos ayanya ku Kusim Kuring di tampung heula 08112210 51. Tapi da abdi mah apawan Pak Haji ngangge lancingan panjang berarti keterasan ieu teh.
1: Tapi pakai sendal nih.
0: Tapi sendal mah tuh bisa di eta. Acing panjang, acing panjang.
2: Sepatu di dalam mobil.
1: Oh aya nya
2: di ulam ku ieu Dinas Perpustakaan Sareng Arsip Kabupaten Bandung.
1: Perpustakaan dan arsip ya.
2: Ibu Bupati ngempolkeun 110 urang penggerak literasi.
0: Oh, da bunda literasi na Ibu Dadang.
2: Mohon,
0: Ibu Dadang
2: juga dah masihan. Ya, ngobrol lah perkawis. Ke literasian.
1: Nah, itu di Kabupaten Bandung. Berarti kan ke Soreang, Pak Ji?
0: Ciparai, di Ciparai kan ya?
2: Ciparai,
0: mohon. Tempat nama.
1: Oh, di Ciparai, mohon.
0: Da Pak Haji.
1: Itu mah apa? Dadang di Kabupaten Bandung mah nya.
0: Pan kitu namanya ge Ibu Dadang.
1: Anu ieu mah nu ayeuna jadi perbincangan mah Pak Dadan.
0: Pak Dadan.
1: Pak Dadan ketua BGN anu di Copot.
0: Mana mah nyok trok jero da ganti nage tim sesna atuh. Ibu awewe teh sa. Ya Pak Haji nya.
2: Nani Dayang teh
1: wartawan Pak Haji eta mah.
2: Canes ete wartawan,
1: ya, wartawan.
2: Tiga pungkur loyalis Prabowo.
1: Oh mohon.
2: Hai cek Pak Haji mah kudu tiluanana diperiksa.
1: Ya kan wakil ketuanan di
2: keren ke teh. Oh Pak Sony aya masihan KTB receh lah kalau nik ede yang teh hatur nuhun cenah. Hadiahna kitu.
0: Kalau sama kedah mah tiluanana pada dana bae sih nyanyi.
2: Pasti
1: ngeduka itulah
2: pasti dadaan mah produk Jokowi. Jadi dilantik ku Jokowi diurunkan ku Prabowo gitu.
1: Jadi MBG manusia berkedok gizi.
2: Tapi dah ya geureug lah ke keluargana.
1: Ah kumaha Pak Ji?
2: Sebab bebot ke panjalan kan dalam keadaan bergizi.
1: Oh atas atos iyo aja pasti terpenuhi gizi lagi.
0: Eta teh gara-gara naon Ciwan hayang nyeun MBG SPPG di Riyadh.
1: Oh, di Arab,
0: di Arab.
1: Lagi-lagi ontak tuh
2: gitu, Bang. Dan itu salah waktu na urang munajat di Ka'bah di Madinah di daerah sana di Jabah Gusti Allah. Da pasti pada dan teu ngadoakeun hoyong dicerk kan pasti saya lah gitu kan.
0: Tapi doa di seluruh Indonesia Pak Haji.
1: Oh, lagung kiat. Komentar-komentarnya sangat kontroversial sekali gitu.
2: Iya. Ayo doa mah pan lagung ti 40 biasa di kobol.
0: Amin.
2: Lagi pengen urang diomongkeun ku jama rea ngahiung cepil teh.
0: Leres.
2: Eta secara fisika tiasa diilmiahkeun.
1: Oh, kunaon amun dicarioseun ku saur jalmi teh ngahiung cepil teh karena aya penjelasan ilmiahna gitu Pak Haji.
2: Mohon apa di teori fisika mah antara jalmi jeung jalmi teh aya ion negatif ion positif.
1: Oke.
2: Lamun urang tiasa nyamungkeunana bakal lumangsung aliran.
1: Oh, aya koneksi gitu nya, aya koneksina, aya
2: koneksi. Teluh pelet pan eta.
1: Santet gitu nya tinu karari teh
2: eta. Ku koneksi eta.
0: Tapi Pak Haji tiasa keluar paku, tiasa keluar naon tinu patuangan
2: teh. Dikepel pakuna eta mah.
0: Trik sulap. Sulap trik sulap.
2: Pak Haji kan Pak Haji mah sanes lulusan hipnosis. Tos saluranana Pak Haji mah sep namina teh.
0: Oh, sep.
2: Sep. Jadi self emosi freedom service teh. Sep jadi tiasa.
1: Urang salah satu
2: ngobati jarak jauh gitu.
1: Abi, Pak Haji tiasa ngobati jarak jauh.
2: Tiasa ngan Pak Haji mah arahna tos kadinya jadi.
1: Oh, teu mendalami kadinya.
2: Oh, jadi diajar sep dua dinten di hotel Pio bari mayar 7,5 teh kanggo pribadi.
0: Tapi Pak Haji kieu.
1: Abi urang salah satu korban hipnotis Pak Haji mi. Urang pernah di WA wan ya aya kipetir notis datang ka ditusong. Ya administrasina sakieu jeung. Ya
2: kipetir bagi hipnotis.
0: Ya hipnotis.
2: Tah di luar teh sep teh.
1: Sep. Kudu yakin urang teh biar orang yang nurek kurang hipnotis teh. Jadi urang teh kudu meyakinkan tina cara ngomong tina naon teh kudu bener gitu. Kudu aiyo mah bisa.
0: Intina mah kitu
2: Bapak. Oh, da hipnosis ya pan ilmiahna mah urang gagaduhan otak kiri. Otak kenca, otak katuhu, otak kiri untuk mengingat, otak kanan untuk berpikir gitu.
1: Mohon.
2: Dibaliknya otak kiri untuk
1: nyepona eta lah ya otak kiri.
2: Pikir, otak kanan untuk mengingat. Tahu urang teh dikuasai ku urang dikawasa otak kiri nate. Nunggu lamun nujum ngaramal naon teh. Sesana urang bade urang ka naon ka psikolog pan. Kalima-kalima orang kene anu diputar-putar psikolog teh.
1: Ya mohon.
2: Tah gitu.
1: Itu itulah ya.
2: Kan biasa Pak Haji teh luas oge nya. Tos di enggak zaman tos.
1: Mohon.
2: Tos mandi gitu. Mandi Pak Haji aya kaca sabuleuh geunjeur gitu kan.
1: Mohon.
2: Ibu Ageung nuju ngaos jadi. Pak Haji ngarandak dina kaca teh. Bari buligir. Obana naon gitu. Saya di tempat-tempat cing abis jasa terus dewasa aja. Gua biasa dia
1: terus dewasa aja. Memang terus dewasa Pak Hajinya.

Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk resep

Ke.com/Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: 105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia, bayangan ti UKM sahabat suara.
1: Kalangkang amun di yeukeun mah.
0: Ining meda eta mah.
1: Di mah UKM na.
0: Sahabat, kita masih ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Taufik Faturrahman yang mau bertanya, silakan.
1: Ya, yang sudah mulai nanya, sudah WA, nanti sabar kita akan jawab sebentar lagi. Tapi yang ini juga harus disampaikan sama sahabat suara ya.
0: Apa itu, Wan?
1: Kalau sahabat suara malam mingguan, pengen di tempat yang spesial, makan makanan yang enak. Ini bisa datang nih ke Papandayan Hotel di Pago Restoran, tepatnya ada Asian Food Market.
0: Mantap, itu.
1: Jadi Anda tuh bisa menikmati semua makanan Asian tanpa harus keluar negeri.
0: Betul.
1: Ya, bayangin aja ya, ada sajian buffet all you can eat. Dari mulai Yong Tofu, Som Tam, Vietnam Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, India Counter Naan, dan juga Pirata Bread with Chicken Curry. Chicken Curry.
0: Chicken Curry ya, teman.
1: Aneka Bakpao, Dim Sum. Kuliner khas Indonesia juga ada, sate kambing madu, nasi goreng kampung, sampai dessert homemade gelato dan pastry ya. Ini hadirnya setiap hari Sabtu jam 18, jam 6 ya, sampai jam 10 malam di The Papandayan Hotel. Cuma dengan 250.000 net per orang, bisa merasakan makanan favorit Asia tanpa harus keluar negeri. Langsung reservasi di nomor WA 0811-22-32-392. Atau minimal di follow juga IG-nya @pagorestoran ya, dan @thepapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
0: Pak Haji, iya ya, Pak Budi Kapolsek Cimaung.
2: Oke, sekadap.
0: Kuma-kuma, Pak Haji.
2: Di Papandayan teh.
0: Harus.
2: Tanggal waler kuliner.
0: Harus.
2: Sobat Pak Haji.
1: Wah. Wow. Chef, no, oh, yuk, nah.
2: Marman.
0: Oh,
2: dia satu Pak Haji ya. Sarumping kaditunya.
0: Laras, oh,
2: pangan Pak Muarman sempat kena Pak Haji.
1: Oh, nami, gratis Pak Haji.
2: Angger mayar.
1: Gratis
2: ganti. Alumni NHI.
1: Oh. Rancangan Pak Haji Topik. Pasar namanya Pak Haji?
2: Muarman.
1: Pak Muarman.
2: Muawarman.
1: Muawarman.
0: Abi rancangan apa Haji? 100 ribu.

0: 220.
1: Pak Haji cocok bayar.
0: Iya Pak Haji, abdi mah.
2: Pak Budi Kapolsek Cimaung, Pak Haji ya, Kapolsek Cimaung ya.
0: Assalamualaikum sahabat Iswara. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tiasa ngadangukeun di Pak Haji. Salam kenal Pak Haji. Sami abdi ge gaduh rerencangan ngurek orang pager ageung. Pak Haji salam baktos.
2: Engke aya lomba ngurek kaping 18 Juli.
0: Juli. Ya. Juli.
3: Hadiahna motor Honda Beat.
2: Pendaftaran masih dibuka Pak Haji?
3: Masih, masih. 250.000 waragana teh kenging kaos sareng kenging tuang siang.
2: Oh, 250.000 bayarna.
0: Karek ngeung baju urang dipake ge baju ngurek itu tahun kemarin.
2: Tahun kemarin ya, mah.
0: Nya. Mantep
2: ya. Nah, asa kemarin makan gede lah, sana sareng mi.
0: Awakna gedean.
2: Oh, gitu.
3: Iya. Gue dewasa.
2: Dewasa. Dewasa. Anjing
3: ngacan. Iya, mi banyak. Lamun urang hoyong ngabentenkeun dewasa henteuna teh nya.
0: Laras.
3: Tadi itu ke panorama ka rombok Pak Haji kan aya wajib gaduh barber.
2: Mohon.
3: Depolka namina teh.
0: Dicukur dicukurnya.
3: Mohon depolka. Kadinya lebet talamun mayarna 20.000 dewasa.
2: Oh, kana mun anak-anak mah Pak Haji?
3: 10. 10. Mirah ditu beda. Mirah. Dalanganan tentara gitu. Eta unggul.
0: Jadi orang kamu masuk ke dinas 20.000 ah
2: geus dewasa. Dewasa.
0: 10.000 berarti orang anak-anak
2: kene. Pak Haji mah bari ngenteung nya. Itu tehnya kabu ageung teh geus kas dewasa. Aya abdi mah reuas Pak Haji, wih ka bumi Pak Haji. Tingali aya lalaki kasep di kamar teh. Yang pamajikan. Pas maksud untung Pak Haji ternyata.
3: Luhung eta mah nya. Luhung.
2: Abi sorangan gitu.
0: Hayang we.
3: Apaan aya bapak-bapak anu bertugas belajar gitu. Aya saminggu keluar kota lah hayi. Istrina lorojol di kamar mandi teh.
2: Mohon.
3: Mama cek kenapa orang potau gitu. Ngeraon ah cenah isin. Mana emang ka bapaknya lira kan bapak sebalik tugas belajar.
2: Oh dibukakeun anukna teh nya.
3: Bukakeun anukna
2: gitu. Foto cetrek
3: gitu. Cuman bapak sono ka mamah kan tinggal fotona.
2: Oh gitu.
3: Atuh dibuka anuk ke jepret dipoto. Wah, nah, bagian salakina anu keluar teh. Satu bapak kecil orang foto.
2: Oh orang foto.
3: Tangta mama sononya aja ke papa pada tiga kali seminggu sanes, gua ada di Zoom.
0: Saking kuali ternyata Pak Haji di Zoom jadi ada Pak Haji. Pak Haji ayah wati nanda di arca mana? Kalau
3: pakai pose kuma itu?
0: Atas kita hunkul salam hunkul.
3: Oh,
0: salam hunkul.
2: Ngurek sosok ngurek oke pakai pose kes.
0: Oh, kawan balad ngurek.
3: Pakai pose luka Cimaung Ciparai.
0: Cimaung.
3: Oh, Cimaung.
2: Cimaung ieu mah Pak Haji, Pak Haji mana bener ka Ciparai?
3: Mohon, da ka Bungur buta baka posek Cimaung teh. Aya dua di IPI.
0: Oh, gitu.
3: Diajar Meng Bangna di IPI.
2: Oh, duga putra ka posek Ciparai atau Cimaung ilap deui Pak Haji kitu nya.
3: Asa ngali ka Ciparai itu.
0: Anu ka Pungkur tapi
3: na. Oh, tangke mah siang mah Pak Haji di Kecamatan Ciparai masihan materi teh.
2: Oh, mau bade ka Kabupaten Bandung ke siang teh. Diulam ku ibu bupati nya.
0: Mohon. Pak bupati lagi aya.
2: Ibu nami.
0: Pak bupati aya Pak Haji, Pak
3: Haji. Mohon, mohon.
0: Tu aya
2: pada. Ibu nahungkul mi.
3: Pak bupati mesti. Sudah literasi sareng bapak literasi. Tah
0: aya ibu bapak literasi
2: emang. Siapa mun aya perlu jangan ulah dipaksakeun aya mi mun aya perlu pada
0: dangu. Sah dihadiri kamu. Pak Haji aya patarosan di nana tita tadi Pak Haji.
3: Mohon.
0: Jika WHO ada tolong tanya beda dan penerapannya kata-kata berikut ini. Barudak bebenyit jeung murang kali.
3: Cohon.
0: Ijilah tuh Pak Haji, barudak naon?
3: Apana eta mah kecap koma sareng kecap lemas.
0: Eta-eta keneh padahal.
3: Cohon, barudak kasar gitu nya. Murang kali basa lemas, bebenyit kasar keneh. Basa loma bebenyit mah.
0: Ada pejuh Pak Haji?
3: Kan?
0: Pejuh.
3: Pejuh mah basa ieulah okemna gitu.
0: Okemna.
3: Pejuh teh kan, pejuh teh kan cai mani, pejuh teh. Jadi budak teh pejuh gitu.
0: Pejuh teh rariweuh wae gitu kan ya.
3: Tapi aya nu tos sapatemon gitu kan. Jadi pejuh udah tuh cat acret. Karena lantai gitu. Ayo sopana disorot geblug lo. Sia mah can jadi budak geus bohong kieu.
0: Jadi budak geus bohong kieu.
3: Can jadi budak geus bohong kieu.
0: Tapi betul kan Pak Haji pejuh juga barudak leuleutik anu
3: tanya. Pejuh
2: pejuh. Eta teh sebatan mah geus ngomong urang kali
3: teh pejuh. Oh, basa ieu lah basa naon. Bahasa heureuy, bahasa loma, bahasa kasar, pejuh. Ulah dianggo nya resmi mah.
0: Nyanya atuh.
3: Sareng saha kali teh Pak Kaposek? Abdi sareng dua sareng pejuh lah gitu.
2: Oh, tetesa penelapan itu tetesa gitu ya.
3: Bebenyit bahasa loma.
2: Ai bebenyit teh biasana mun
3: baru dak
2: bebenyit teh. Iya, masa penggunaan kata teh lebih ke eh bapak nyitai hari-hari wae gitu
0: gitu sarua pejuh ge eta mun geus ada alat teh teh
2: Aisyah teh tadi kok pejuh ka pejuh wae kan teh eueuh pejuh barudak
3: mah benyit teh mati asa eh barangkali teh hari-hari wae mati asa teh
2: bisa mal kirang pas gitu nya
3: basa lemes heeh punten teh barangkali sahanya mah lucu-lucu teuing
2: gitu eta sok itu ku waktu ibu abis
3: sama
2: sok seru gitu Pak Haji
0: gandeng
3: teh ieu coba Haji teh kan 15 ngantunkeun hiji 14 8 laki. Terus eta mulai ditaros boh ganteng boh kasep
2: di sahanya
3: saha, Pak Haji.
2: Di akina gitu Pak Haji.
3: Di Pak Haji uang merah.
0: Soalnya
2: uang merah.
0: Pak Haji mah selain uang merah kamari ge ngabelaan 7 jam di puncak.
2: Oh nya.
0: Kurulang kuring.
2: Di mana Pak Haji tadi
0: Pak Haji? Pak Haji mah ngabagiakeun
3: lincu. Iya naon kalah dinikmatinya.
0: Waras atuh.
3: Pan mitemayan Baso Budi
2: di Bogor
3: di sawah jajar di Jumaah dibuka teh di tengah juta target tutup tebu 8 tebu 5 atau seep
2: alhamdulillah
3: di tengah kedua di target tebu 8 tutup tebu 8 atau seep wah pohara gitu kan mulia numpang nyariuskan ini mah pangrosa Bogor gitu kan
0: alhamdulillah
3: kemudi karyawana sadaya di Bogor mung hijilah di Bandung maju pabulit kene.
2: Oh, kedah di training
3: lah. Sur anu tuh kaladangan gitu kan. Ngapunten tak ka urang-urang Bogor gitu nu ieu. Tah. Tiba sebudi teh teras ka ieu. Ngarep di hotel aya di dinya lah. Anjing-anjing kali itu ka puncak sih oleh teh pas.
0: Ditutup.
3: Ya? Waduh, eta mah sangsaranya. Jeung eta panu incu. Pas macet ya tuh. Toko mainan tuh. Toko mainan.
0: Dikirin toko mainan gitu.
3: Oh, hayang bayang mobilan tapi dari lemurnya. Pengisi abang malah 1000 mobilan salawe gitu.
2: Aman kene Pak Haji.
3: Aman gitu. Geuleung deui. Pas tusuk es krim.
2: Oh, keureun deui Pak Haji.
3: Keureun deui.
2: Keureun deui
3: nya. Tanembe apa lamun urang es krim lalaukan di tahu limbangan mah 18.000
0: teh. Ya.
3: Es goreng ung 12 itu. Tanggung mirah gitu.
0: Di puncak mah
3: di lemur di daerah mana dah itu sing horeng anu ayah gaidna
0: nya kan Pak Haji itu kan milarian jalan-jalan tikus kan ya
3: mohon
0: akhirnya mah
3: ente ah orang antosan we gitu. Oh. Di ayah di rumah makan naon lah gitu kan jadinya di publik kesel aja gitu tayo nyobian ngagogling kalau jalan plus teh kirang wetan jalan teh kirang wetan teh kakek mod si hotel nah hotel Royal Safari Garden
0: nya Royal Safari Garden si jalan Pak Jinya
3: jalan teh kakek mod atuh muter deui wah ekstrim jalanna gitu lebet-lebet jam terus maghrib
0: nya ti siang beratnya
3: ti siang ti jam 10-an tapi da cegulan pas mulai menikmati we macet mah gitu ulah ngarasula ulah ya, naon gitu. Kana urang mah kesel ieu macet
0: ye langsung bikin video Pak Haji bari leuleus-leuleus ge didinya alhamdulillah
3: pas urang mah apa kedah mah cepat ka Cianjur pas ditutup ka Cianjur deui atuh ka pas Sakatol kumur ge naon ngerem wae bong atuh panas
0: innalillahi
3: Wah, Biro Dawud teh mohon panas jadi kodir nauskeun ka bengkel acara ataupun sajam. Tiskeun heula ngarep dia teh istirahat di toko ada warung sangu lah gitu. Main kartu jeung barudak teh. Pajeng ada mah kartunya ngawanohkeun kecap basa Sunda bapasangan.
0: Leres.
3: Mere pitikan gitu kan. Kuda ista jepati pagupon gitu. Nah. Jadi bapasangan gitulah. Ya akhirnya mah parah saya budak cedah di hadiah acer 1000
0: akhirnya mah lajeng deh Pak Jita beberes bebenah gegero ima beda ya
3: bentar atuh beberes yang bebenah masa mikir nih sinonim aja deh
0: gegero mah pan nyuci
3: piring
0: wah
3: piring gegero mah
0: beberes bebenah mah sami
3: sami beberes beberes bebenah sami. Tah. Sinonim sasaruaan
0: eta. Iya. Barudak bernyit urang kali ge sinonim eta ge nya.
3: Mohon sinonim eta.
2: Cuman penempatannya penggunaan.
3: Sinonim eta mah ieu kecap lemes sareng kecap kasar.
0: Oke. Okay.
3: Barudak bebenyit mah.
0: Siap.
3: Amun beberes bebenah mah sareng kasar sareng lemes.
0: Iya.
3: Sinonim eta.
0: Tah lamun ieu leuwi.
3: Leuwi mah walungan nu rada rubak, rada lega leuwi.
0: Leuwi.
3: Lebih.
0: Lebih.
2: Beda ya mah.
0: Ngaleuwihi.
3: Melebihi.
0: Ngaleuwihi mah ngaleuwihi.
3: Ngaleuwihi geus Allah. Ngaleuwihi tah kitu lah.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Sepuh aya ayat aya hadisna.
0: Tah kitu. Ieu Pak Budi cina masih emut ka Pak Haji teh. Pas di baso cinta Setia Budi bade ngabaso teh bari ngantosan sok sulap tuh pernah kali itu
3: mohon. Pak Budi ka pose. Dangtos mohon.
0: Tadi itu Pak Haji.
3: Mohon.
2: Sok sulap jol jol beak we basona teh. Teu 5 menit jol beak basona teh.
0: Nya euy.
2: Urang ge sok
0: sono sono abi mah sono ka Pak Haji teh. Sono ka basona. Ini ya, Kang ada beberapa pertanyaan buat Pak Haji ya, Cimas DC.
3: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Damang Pak Haji.
3: Sae.
0: Pak Haji, kenapa bisa terjadi bahasa Jawa dan bahasa Sunda?
2: Artinya sama.
0: Artinya sama, tapi penerapan tingkat kesopanannya berbeda. Misalkan sare, di Sunda mah kan kasar, tapi di Jawa justru bahasa sopan. Udah pernah dibahas ini Pak Ji ya?
3: Ya tadi kia.
2: Mas Desa mah di Cilacap Pak Ji. Cilacap ya Mas Desa mah?
3: Sabada Sunda di ereh ku Jawa dijajah. Tah sagala nu Sunda teh dijawakeun. Kan urang biwano upacara adat panganten teh pan menyang ku keris deuk kujang Sunda mah pan ku keris ngobendo gitu kan. Tah aya naon paribasa-paribasa di Jawa lebet ka urang, kalebet ka kecapan. Tah tapi urang Sunda mah pan narima tapi ditukang meureupan.
0: Oke. Okay. Atingal eta nu bendo kitu pasti.
3: Mohon. Ku Pak Haji masuk di damal istilah anyar kade urang Sunda mah mun di heureuyan nya jiga siga cicing tapi keur ngarakit bom gitu. Ulah meureupan keur ngarakit bom langkung ya langkung naon rohaka lah gitu. Tah jadi ditarima ke urang Sunda ke kecapan serapa apan urang teh pan kedah seba ka Jawa mi ka ditu.
0: Leres.
3: Mayar pajak, mayar wah segala lah gitu dugin ka. Pupuh panti Jawa eta.
0: Leres.
3: Anu mayar pajak paningali, jadi mah ya kebinang kita nya aya pupuh, aya macapat. Tah dicarana ku urang Sunda nu ka Jawa teh. Tapi kan hari teh saya alat rekam sadenge-dengena. Jadi Cianjuran, jadi Cigawira, jadi Pagar Ageungan. Eta di Jawa da aya pupuhna baca keneh. Tina basa kawi pan sinom. Eta tina sinwam teh pucuk asem. Asmarandana, asmara birahi dahana sini. Kinanti, tina ngantosan, tina anti. Itu bahasa Jawa. Aksara Sunda pan hana caraka
0: teh di
3: Jawa.
0: Dan lain nama kagangannya Pak Ji.
3: Kaganga.
0: Kaganga.
3: Ya sokalnya dijawakan. Tap kecap sok orang ditampa. Tapi orang orang robah fungsinya dahar. Dahar di Jawa lemes kasar ke di dia gitu.
2: Oh, sampai juga ini.
0: Sampean, sampean ge, sampean.
3: Kan
0: sampean teh salira.
3: Panjenengan.
0: Panjenengan sampean teh.
3: Urang mah suku. Urang mah suku atuh tah gitu. Jadi teh protes.
0: Protes,
3: protes. Protes jadi meureupan teh ya ditampangan meureupan gitu. Sebagian.
0: Boleh diterima, cuman kita larapkan ke hal-hal yang
3: mohon itu aya 475 nu sami teh.
0: Tuh.
3: Kecap Sunda sareng kecap Jawa teh.
2: Ih sare oge nya di ditu mah lemes sare teh nya.
0: Di urang mah kasar.
2: Monggo sare. Mas Elmi,
0: dahar Mas dahar.
3: Jadi baheula mah pan
2: pincuk Mas.
3: Duigeun ka naon urang kieu lah. Bekat kunjeuri hatena urang Sunda ku urang Jawa.
2: Mohon.
3: Waktu sakada mah jalan oge pan bengawan Solo mah ditolak.
2: Oh ternyata
3: Serayu mah ditampi, Serayu berantas gitu nya. Bengawan Solo mah is ulah
2: wah. Oh jadi enak jalan Bengawan aja tapi
3: Bengawan, tapi teu ngawas Solo
2: nya. Jalan Solo na aya di Antapani.
3: Mohon.
0: Geuna deui eta mah tu komplek
3: dua. Sudah kebak kebeli dieu nya teh zaman merdeka jauh ka punggur mah teh iya. Jadi ya kan ulah kawin ka urang Jawa sok moal bagja gitu. Sampai jeung ulah kawin ka urang Kalimantan moal balik deui.
2: Abi ka urang Jawa aja abi Jawa istri.
0: Matakna.
3: Matakna.
0: Kitu.
3: Mana karasa kuat.
2: Sudah cenik kitu. Insyaallah Pak Haji entu atuh Pak Haji.
3: anu itu cuma juga anu kaduana nya pekat ku urang ewa-ewa teh dewe ka juri ge ngewaeun ka urang Jawa punten di mah kabungkur kan bahasa ge aya
2: sejarahna
3: anu goreng-goreng mah dijawakeun borok Jawa udang Jawa gula Jawa Jawa koek anu goreng-goreng Jawa nang teh naon ka urang nya. Teu aya di Jawa Barat jalan Hayam Buruk, Gajah Mada, Majapahit teu aya. Mangga tu aya sa Jawa Barat. Tapi di Solo aja di Pajajaran. Ajar Siliwangi teh naon Jawana mah. Mun urang teh anu nutulina teh. Jadi ya maklum lah anu eleh kitu nya anu anu dijajah pasti jadi hate. Juri ge pan. Keuleun.
2: Nya.
3: Pan aya urang urang Jawa si Mas nikah ka urang Sunda gitu.
2: Oh.
3: Nyunatan budakna ai si Mas kan sudah didaharnya ya ase cabe ya bisa ngeyek samon dimunjir beuteung
2: eh organ tunggal
3: iya ka tukang ka pacilingan heula
0: kiat
3: poset jongkok teh nya
0: ngarukutuk
3: pajinya jongkok gitu ngaluarkeun rokok kelemak menyan teh Jawa mah
2: oh nya kana bau teh
3: oh bau pan juri geus dionang kata juri kata ada bungkun sirah nak goblok siapa macam, ayo hajat tengonang, modal tengonang. Jadi kau bukan kewa.
2: Mas kalunya.
3: Lalu kau gitu dah, bukan kau kewa kebelakang orang Jawa. Tapi dah,
0: nama tu nana. Air nama tu Islah, air jalan dia ayah di dia nya, air nanya ayah.
3: Ayah.
0: Kiren Pulman dah.
3: 12 buku Pak Haji kan diterbitkan di Solo di Tegas Rangkai. Lancar we tiap tahun honor.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah tuhnya.
0: Yang kedua nih Pak Haji masih dari Mas Dese rangkaian pertanyaannya. Bumi Ageung kalau dari arah Bandung sebelum alun-alun Ciawi atau sesudah? Sebelum.
3: Sesudah acan.
0: Mas turunan Gentong we Pak Haji.
3: Mohon pas SPBU Gentong kayak Indomat
2: kiri.
3: 50 meter aja jalan arah Panjalu.
0: Tak tahu we.
3: Panjalu teh tapi pinjol.
2: Panjalu.
0: Urang teh
2: PNJL.
0: Panjalu mi Panjalu lain pinjol.
3: Panjalu
2: teh kayak masih kayaknya kona sia teh.
3: Cekek jauh aja. 4 kilo ke Bumi Ageung teh.
2: Oh di jalan Ageung di
0: Pamoyanan. Pas
2: beloknya
0: di Pamoyanan teh
3: daerahan. Itu di Kabupaten Ageung harus kan we bade ka Haji Abing.
2: Bumi Ageung.
3: Sampai nu Haji Abing nu mana nya? Eta nu selebrida.
2: Aduh. Selebrida.
0: Selebrida apa wae?
2: Ya Bapak Palang.
3: Ah, kamari ge tukang ayam tadi Cipanas Puncak. Basa geur niiskeun rem. Wahun. Basa ge TikTok-nya.
0: Aduh. Bapak Palawarginya. Manajemen lagi kan manajemen Pak Haji mah, manajemen Palawargi. Studiona, studio Palawargi.
2: Iya.
0: Yang ketiga nih.
2: Ya kenes Mas Desa.
0: Ayat.
2: Ih, Mas Desa
0: borong. Pertama kali saya merantau ke Bandung, saya bawa gendang dari Maos, itu tuh dari Cilacap. Begitu dinaikkan kereta sampai ke Bandung, nah gendangnya jadi cau Pak Haji.
2: Gendang eh satu.
3: Gendang.
0: Oh gendang, gendang. Oh gendang suka naik.
3: Mau dari.
2: Kan aing bingung
3: jadi gendang. Hari ieu mah hari ai kekecapan pan ke sasungapan ti luhurna
2: teh. Ai gendang teh berarti di itu mah pisang Pak Haji nya. Pisang.
3: Di cau.
2: Cau teh disebutna gendang di Jawa mah.
3: Gendang.
2: Ya kadieu jadi cau sebenarnya.
3: Ai katas naonnya?
0: Katas naon Pak Haji?
3: Bahasa Jawa katas teh.
0: Kata naon katas?
2: Mas Dese apal teh katas naon Mas Dese?
0: Gedang sorry lain gendangnya gedang.
3: Gedang. Jadi aya hiji kecap anu kecap nasami tapi hartosna benten.
0: Nya.
3: Lamun dina basa Sunda mah homonim eta.
2: Persamaan katanya.
3: Tapi bahasa Sunda kene homonim mah tapi sareng bahasa sejen mah. Seueur nu sami kekecapan tapi benten.
2: Nya nya jadi.
3: Iwal anu mirip. Ya
2: sampeana sampean eta sampean salah satu
3: contohna. Nah, sampean ge pan di urang mah.
2: Urang suku. Itu mah sampean mah kamu
0: gitu. Mah jenengan.
2: Sampean. Jadi
3: bakat-bakat bakatku ajrih ka pangawulaan. Jadi teu wasa nyebut ngaran. Sampean gambar gamparan titihan. Senal-senal kene.
0: Tuh. Senal di urang mah.
3: Mohon.
0: Di urang mah disenal
2: ke. Naon teh?
0: Gamparan.
3: Aya ge kekecapan hampir sami lah. Mode di urang soang di Padang Angso
0: nya mirip-mirip. Eta dibalikeun teh mah di mistik
3: Pak Haji. Anu mirip gitu kan. Eta teh kene barangna mah.
0: Tuh sudah Pak Haji jadi Sopian katas mah gedang Pak Haji papaya.
3: Mohon gedang.
2: Ya, ayo gedang teh cau di ditu mah papaya.
3: Ai katas katas mah gedang di Jawa mah. Tapi gedang teh
2: cau.
0: Cau di urang
3: mah. Di urang mah gitu.
2: Ya gitulah.
3: Aya kekeblek di Ramayu mah.
0: Naon eta?
3: motor. Bisa motor kekeblok. Nah, kekeblok teh naonnya? Eh motor-motor. Ini motor.
0: Montor gitu apa
3: sih? Motor kekeblok teh lamun kapak motor mabur.
0: Motor mabur.
3: Motor mabuk, motor mabur.
0: Montor mabur ya, Pak Ci.
3: Mohon.
2: Iseulah. Sok yang lain ya sahabat-sahabat sudah nge-WA tapi belum kebaca, sabar. Nanti kita akan baca setelah yang banyak ini ya.

0: Saatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: dari El Pamas ini Pak Tua yang lagi siaran di sini, Pak Haji sama Elmi sama Wanda sahabat. Kita masih nungguin pertanyaan di klinik bahasa Mangga Bili Aya Patarosan di antos di 08112210051. Tapi upami aya naros ka Elmi hoyong menjelajahi Asia lewat rasa lah. Sok atuh suping ka Asian Food Market di Pago Restoran di Papandayan. Anda bisa menikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tofu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry. Aneka bakpao dan dimsum juga ada, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato dan pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 18 sampai jam 22, jam genepnya sampai jam 10 di Depo Pandayan Hotel, hanya dengan Rp250.000 net per orang. Anda bisa merasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Reservasi ah sekarang di WA 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @depapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
1: Tadi ayah chicken curry, curry nanti curry naon mi?
0: Curry am.
1: Dah gitu.
0: Rawos.
1: Dah all you can eat ya?
0: All you can eat.
2: Ayah jenu. Ufe. Kalau sebeli syartika mah.
1: Naon baji?
2: Kari wawang inu sengit.
0: Eta mah bahasana jero. Kari wawang inu sengit.
2: Jebar mencar sapasunan. Wis. Kari wawang inu sengit.
0: Oh. Ibu Dewi Sartika
2: ada Pak Ji. Sartika mohon.
0: Pak Ji ya aduh naros deh ya. Kang Edi Emed orang Raja Polah Pak Ji.
2: Tetanggi ya tuh.
0: Waras. Sampurasun Pak Ji abdi kawit ti Raja Polah. Bari naroskeun kecap aleum. Angkeb. Aleum-heum. Eta hartosna naon Pak Haji? Sami kenehnya Pak Haji?
2: Sami eta.
0: Sami.
2: Mali aleum angkeb haleungheum cedeum aya ditu.
1: Menunjukkan apa itu
2: Pak Haji? Mendem bade hujan.
0: Suasana mendung lah.
2: Mendung tos eta. Tos katingal aya halimun hideung, tos kagayot.
0: Halimun.
2: Tapi sih
1: urang. Halimun teh kabut atuh.
2: Mohon
0: halimun. Awan Pak, awan Pak Haji.
2: Awan,
0: awan. Ayah halimun mah kabut kan Pak Haji teh.
2: Halimun mohon. Ayah hampir saminya halimun, halimun puting, halimun, halimun berang, halimun subuh. Pan ciremis yaitin halimun itu. Nah,
0: kajirat.
2: Ciremis, ciremis, remis meting.
0: Remis meting.
2: Ciremis meting. Itu Pak Haji ke kuda di bumi ageng payah teh gara-gara ciremis teh.
0: Oh.
2: Aduh apaan payah teh.
1: Ada sepayah Pak Haji.
2: Asih goreng ulah ngalitna ulah subuh teuing.
0: Oh.
2: Jadi ciremis anu ngagenang dina eta dina dina juku teh jadi racun eta teh.
1: Oh, malah racun
2: ya. Jam 8 jam 9 ngalit ka kuda.
0: Sanu ngaritna Bang Suti atau Bang Sa?
2: Sanes. Aya bagian kapaleri Amat.
0: Si Amat. CS Night. Tapi Pak Haji kajirat ku pinjol gitu ya sahalimun Pak Haji kan.
2: Halimun.
1: Halimun itu maksudnya setelah halimun setelah.
2: Atau dah.
1: Udah ulang ya.
2: Bade tengah jerit kumahanya. Di pasar Pager Ageng, Sumebar, Tamutan. Anu lamun di etang-etang teh bunga nanti 60%
1: sasasas. Wah ini gilanya.
0: Buset.
1: Kita mah neken wale nulungan atau.
2: Mata Pak Haji nya ngedemel konten bodoh atuh dina naon dina TikTok. Tumiba anak anu gara hutang mah arambek eta.
0: Padahal bodoh urang maksudna.
2: Bodoh urang mah jadi latihan tujuh latihan IP di lapang Jami Lega di Suryalaya Tanjung Kerta. Jadi ngedamel direkam ku Kodir teh. Jadi ka wargi-wargi Pager Ageng sareng wargi sanesna dinten Minggu. Orang kempal margi pemerintah gaduhan program masihan biaya per orang itu 200.000. Nah syaratnya KTP, kartu keluarga, sareng uang pendapatan 700.000. Anu surti mah seuri ya teh.
0: Ya.
2: Tapi tumibana kan boga hutang mah wah komentarna teh. Wah, cenah geus sabar kali ngajukeun waras wae cenah kitu. Itu lucu kadang-kadang ya boga hutang pasti boga hutang mah pasti itu lucu.
0: Iya.
2: Nah, di tahun Minggu cing uang karempos saya di kadu sama tante nu kopinjo nu ka Bang Emok. Tuh 10 ulah langkung sing urang curik bebarengan jeung dia di lapang. Jadi sensitif di daerah. Da teh kunaon ku teu ceurigna pamarentah. Sorsa dolar teh mangaruhan
1: di lemburnya.
2: Agung bisa.
1: Nah, di lembur mah tembang anggo dolar sabaji.
2: Tadi dolar itu hampir sepanas ribunya.
0: 18, terus mencetuh 18 sekarang 18.05.
2: Bang, kita nuju naon pemerintah teh dianggap hadegawenanya. Lamun tiasa nurunkeun dolar dinami eling kemerdekaan urang teh nya. Dolar teh tiasa 17.845.
1: Atos kamari tos langkung, Pak Haji.
2: Acan Agustus.
0: Acan.
2: Atas kalangkung tak diturunkan pan?
1: Enggak, Agustus turun itu. Ya.
2: Turunkan tak dina perayaan ngaruh-ngaruh kemerdekaan teh dolar pas 17.845.
1: 17.845.
0: Nya, dah soalnya ini 18.05.50.
2: Tadi saya diturunkan teh. Ya terus kambing 18 pun naik itu naonnya.
0: Oh, Pak Haji saya nunggu cerit, enak tuh Pak Haji duh.
2: Oh, nggak jadi, dah. Segala-galanya pan, ay pengaruh, ay Pak Prabowo, ay Pak Haji mah dah masing di goreng Prabowo, anger loyalisnya loyal ke Prabowo, mah mungkin pindah ke Lumpangan kan, kan itu teh nu,
0: marahnya mana,
2: kadang-kadang nyari osa teh jadi pikir Prabowo teh, jadi konsep.
1: Mohon.
2: Mada waktu sekunjungan ke Brazil nya pan ieu cenah urang ieu wong geuderkeun urang ajarkeun basa Portugis.
1: Mohon.
2: Kamari pan kitu deui ta urang waktu jeung Macron teh. Macron teh kabogoh urang kepada melancok di Macron.
1: Oh, Macron.
2: Macron.
0: Nih, Pak Haji.
2: Da, urang ajarkeun basa Prancis nya. Eta kalimah-kalimah anu gampang diucapkeun tapi praktekna hese. Kayak jadi para orang kerja pun guru ya, guru Portugis ya, wah pelatihan perantaran rupi-rupi lah. Aina UPI atau tapi instansi perguruan tinggi nu patari seorang guru kedah ngayakeun jurusan bahasa Portugisnya, Prancis ayah di UPI kayak gitu. Nyiapkan guru, nyiapkan kurikulum, nyiapkan buku, itu salah lawara bahasa daerah wae anu dianggap memuatan lokal wajib pan.
1: Lancar
2: banyak, lancar gitu kan. Jadi kadang-kadang naon ai Pak Haji ngomen di Facebook teh doce Akang mah anti pemerintah. Sok kurang ku mah sih Akang aya naon masalah MBG gitu. Tapi pasti syaratku iya ku
1: perkeliruan banyak.
2: Perkeliruannya.
1: Aya wae
2: teh kayak sekalian we bongkar ta koperasi Merah Putih.
0: Iya.
2: Bangsa tungku aya teh.
0: Nya bingung liur.
1: Nya bingung kan banyak lokasi-lokasinya yang sudah dibangun teh seolah-olah teh asal proyek asal aya we. Aya nu nyangareup ka Walungan, aya nu di ketinggian sabaraha sanu rek balanjana, aya nu pahareup-hareup Pak Haji, papayun-payun terus aya nu nonggongan jalan sana.
0: Anu bahaya mah Pak Haji nu teh istilahna mah teu meunang si minimarket nu lain we muka di dinya.
2: Mohon.
0: Kurang mah bersaing secara sehat we atuh.
2: Di NTB nya ditutup teh Indomat Alfamart gitu. Aya Indomat mah ya saya nama ditutup ayah apa lah ulah
0: nah kurang kan
2: Indomat kan terus luar sama barang nanya semai
0: yeah.
1: Di Maret
0: hey.
1: Nah, Juni
2: iya nya iya mah Pak Haji mah nah, pemarkernya tidak humor jadi nyurahan kejadian kamari teh Pak Haji katanya nyurah iya kamari teh di Facebook
0: cobi
2: iya sekatan
1: perkawis lah Pak Haji perkawis naon itu?
2: Dadan.
1: Oh, Pak Dadan anu ketua BGN anu diberhentikan dan juga
0: balik haji.
1: Tersangka ya, jadi tersangka sekarang.
2: Saya ngundingakeun nya ka. Nu kadangukeun itu ku mecing-mecing teuing nya tuh. Mae kaos kacamata beureum.
0: Wis.
2: Ieu tuh.
0: Pak Haji hari ini lagi mecing pokoknya malah.
2: Oh, iya. Jadi beungar-beungarna bahasa Sunda. Pak Haji gak ada sama Pairan karena kejantanan Dadan di Cangkalak teh ku asa dayana.
0: Cobi.
2: Judulna teh Dadan mapah saragamna kayas. Ngarana Dadan jabatanana kepala kedaharan sanagara. alatan taya gadag sarta atah pangalaman, pasakan lapak masak beradadan, metak barangsak kana awak. Jama-jama ngarasa ketarang sara sabab sabada ngadahar pasakan beradadan, karasa janggar kana mastaka sarta kapaksa mancal kana blankar mangkat karanca badak. Alatan hayang katangar jama badak jasana, da kadaharanana tanpa mayar. Dadan ngabamlam ka kapalan nagara ngadadar warta tanpa fakta. Nyawang dadaran dadan kapalan nagara radana ham-ham. Da calawak dadan metak sasar kana manahna ngan kaham-hamna acan waksa, acan wakca. Ngan kaham-hamna acan waksa. Sabab kapalan nagara hayang ngawadahan sadaya kasaran dadan. Sabada kasaran dadan kawadahan da balatak. Pangpangna masalah baraya dadan asa pangkawasana, asal aya waragad sasaha bakal nampak lapak masak. Nyabada asar sabada jaksa ngagaladah kamarna, dadan katangar mapah saragamna kayas. Dasar dadan apaan pakarna karena sabang sagaang sata lancah. Nah kalah ngagarap kadaharan jang sanagara, kasarahan badag sabab matak barangsak sarta janggar kana hayat. Amanat ka dadan, kangaranan pajabat mah salawasna amanah. Sarta paham kana bagbagan agama. Pajabat bangkawarah kawas dadan nyabakana dengan sangsara sebab bakal ngalalana ka panyara.
1: Tuh geuning nya. Jadi kayaknya bahasa Sunda Bengharna bahasa Sunda itu tiasa. Ini coba kalimat tadinya
0: ada-ada saja.
1: Karena tak apa panjang.
0: Ayo Pak Haji kumanya yang jadi anya Pak Topik kumanya Pak Haji kumanya.
2: Awak kebadang.
0: Bukan ada-ada saja. Si AA ini mah. Si AA ini mah
1: Bapak Pala Warga.
0: Pala warga jadi pala warga. Bener ya teman, tiasa pajinya pala warga aja.
2: Biasa.
0: Pala warga. Bisa kan warga, para warga.
2: Ayo warga mah baraya, ayo warga mah
0: batur. Batur, jadi
2: sega RT. Jangan sama weh dah, makhluk Tuhan.
0: Ya udah siap. Ya, Jasep, kena Jasep, kena Jasep.
1: Atuh.
0: Ya lah, Jasep. Assalamualaikum Pak Haji, Amang Wanda, Amang Elmi. Sono ka Pak Haji. Pak Haji, pabi aya kalimat, duh, di dieu mah nuju hujan. Angin meni ageung teras diwalana teh kieu kade ah cing atos-atos hartosna teh atos-atos di dinaon laguna mah kalana Pak Haji we teh meje pisan sia
2: atos-atos sing sing giatna sing taliti sing asa-asa kalakuan atos pan di bahasa Sunda mah sudah
1: ya atos-atos teh sudah-sudah
2: moh lamun Jawa mah teu atos teh
0: sing atos-atos.
2: Oh, bukan model si Mas tadi teh. Panami tadi. Jamuan teh. Cek isi teh. Mas atos. Matos atos dasmu. Wong aku mencret. Jadi beda. Tapi atos dirinya teh jajanan kampung gua aya kejadian gitu.
0: Jadi sing atos-atos teh sing ati-ati
2: berarti. Hati-hati.
1: Oh, atos-atos di dia teh. Hati-hati maksudnya mah.
0: Sing ati-ati.
2: Sigiatna.
0: Mohon. Sing atas-atasnya, sing hati-hatinya gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh hati-hati aja Pak Haji bisa ya.
2: Mohon hati-hati. Aya istilah anyar pan dua hati di jalan.
1: Dua hati, oh dua hati, hati-hati.
2: Dua hati aja. Di jalan, hati-hati di jalan.
1: Oh, hati-hati. Dua hati di jalan.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahu and The Rhythm Service featuring Saung Ang.

0: baru warga Indonesia.
1: Biasa we ngomong.
0: Kayak laguna ya, senduki ya. Masih di klinik bahasa bareng Paji tapi Kotopan dan kita berdua.
1: Elmi Urban,
0: Wanda Urban.
1: Sebuah lagu dari Flanela dengan Bila Engkau.
0: Bila Engkau.
2: Hari di lembur mah MC Kapungkurnya. Tahan. Sok nyenyak angin.
0: Maksudnya nyenyak angin kok?
2: On. Bersama angin malam.
1: Ada.
2: Kita sambut hidupan kita. Cio.
0: Cio.
1: Bersama angin malam.
0: Bersama angin malam. Bersama angin duduk.
1: Bersama masuk angin.
2: Tapi kabur nyanyi nanti.
1: Kumaha kabur teh?
2: Jadi nadar band di lemburnya. Kepayon Cicio teh. Nyanyina nyanyi Peramlean teh ya.
1: Piramli.
2: Peramli Malaysia teh. Gerangan apa yang terjadi anak di rantau? Ajak pemuda jawab teh. Cio.
1: Disengakan, disengakan.
2: Usah dihurian membung menyanyi.
0: Punung. Oh punung, ya. Punung. Itu profesional
1: itu. Punung. Cio, akhirnya ya nurun.
0: Tapi asli Pak Haji ya, penyanyi namina Cio gitu.
2: Cio.
0: Cio apa sih nih pasti?
1: Ciro itu.
2: Karena musik, karena sandiwara.
0: Oh main jadi aktor oke okay, gitu, jadi aktris.
2: Jadi okay. Putri lah gitu, jadi putri Ayu Sutradana Pak Camat Ibrahim. Pak Camat Ibrahim teh seniman, ada gaduh grup wayang, reog, pancaragam teh. Apa acara agam teh Pak Camat Ibrahim ngelatihnya teh. Segala mangsa ngelakonkan mendingan di Kusuma. Anu jadi muring layana Didi Ileung, Cigang Godi alit Didi Ileung.
1: Didi Ileung.
2: Ajong rangkala pitung Kang Ojok, bodog janggung lagung bodog Kang Ojok betan Pak Haji ge. Tata apaleun parebut biduan eta teh. Pacamat Ibrahim mah antara Didi Ileung sareng Kang Ojok teh. Ngan di briefing bae Ojok ge gelut, jong rangkala pitung gelut jeung muring laya. Tangke jong rangkala pitung eleh. Bukpok wan.
0: Oh asli di panggung
2: asli lana. Gelut ayo naon si mending aja dihumpikan jangan kalah pitung aja Pak Camat Ibrahim teh Ojak Ojak elehkeun najis aing elehku si Didi mah
1: gelutnyaan gelutnyaan atuh tawanya
2: tadi orang di lembur
0: tai Pak Haji mah apal cangkem gitu nya sejarah-sejarah gitu teh nya
1: eh
0: orang mah apal bisa browsing di internet
1: kudu alus jaringanna
2: wah nah, apa cangkem mah teu apal bisa
0: oh apal
1: jadi apalan Pak Haji apal we
0: gitu apal di luar kepala gitu lah nya
2: apa cangkem mah sebagian gitu
0: oh gitu nah pami sahabat suara mau pasang internet yang bagus jaringannya yang bebas gangguan pakai Melsa internet service provider ya. Kenapa bisa bebas gangguan? Karena pakai teknologi kabel serat optik dengan dynamic public IP, koneksinya direct langsung ke perangkat Anda sahabat suara. Ini untuk pakai traya basic buat yang kebutuhan kantor, kafe atau tempat usaha. Harganya mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Tapi untuk penggunaan pribadi di rumah ada juga Ecofiber, teknologinya fiber to the home juga. Ini harganya terjangkau mulai 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa internet service provider untuk internet lebih baik.
2: Upami internetnya kanggo balarea. Nah, serat optik teh, internet pribadi mah keur sorangan.
1: Janten.
2: Cekap serat salira.
0: Au. Serat salira benar.
1: Paji aya ieu paji aya testimoni paji.
0: Di sami
1: ti Teh Tifa di Margahayu Permai. Omatnya Margahayu Raya mah di Buah Batu.
0: Oh,
1: di Batu. Nya Margahayu Raya mah.
0: Di ditu meureun
1: Margahayu. Ya, Margahayu Permai di Sorea.
2: Marken mah di Kopo.
1: Kopo di Kopo dan Soreanya di Kopo di dinya. Sorna kieu. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Pak Haji punten abdi hoyong naros. Abdi lahir sareng ageng di lingkungan anu mayoritas ngagunakeun bahasa Sunda. Margi kolot abdi asli ti Rancakalong, Sumedang. Ayeuna abdi gaduh putra kelas 4 SD. Dina kahirupan sapopoe anjeunna langkung sering ngagunakeun bahasa Indonesia. Kumargi abdi rada hariwang upami anjeunna teu tiasa ngagunakeun bahasa Sunda kalayan leres. Utamina mah dina tata krama bahasa kakolot. Numawi kitu, naha abdi lepat upami teu pati ngabiasakeun anjeunna ngagunakeun bahasa Sunda dina kahirupan sapopoe Pak Haji. Sanaos kitu alhamdulillah unggal aya ujian bahasa Sunda mah peunteuna sae biasanya di luhur 80 hatur nuhun. Mangga Pak Haji diwalan.
2: Iya, eta teh pamadegan anu lepat. Urang ngaraos hengker ngajarkeun basa Sunda ka barudak. Ah tibatan ribu mah tos basa Indonesia lepat eta teh. Kana nama bade lepat bade kumaha wae ajarkeun. Sing nemerak kalepatanana urang lereskeun. Mari ayeuna teh dumasar panalungtikan BPS-nya. Aya data di BPS di tahun 2010 di ka 2020 teh aya 2 juta masyarakat Jawa Barat tu alim janggam ke basa Sunda. Hmm. Tah sapertos kajantarna teh. Mali panalungtikan UNESCO mah di tahun 2000 ka 2003 dina saminggu sakali aya basa indung anu paeh. Dan mawi urang nu migaduh basa Sunda sapuk sarang guyub lah unggal kaping 27 Februari ngayakeun miling pae basa indung. Ulangkeun we. Eta pan sae pisan tah. Teh naon namina teh?
3: Teh Tifa.
2: Teh Tifa teh aya lepat jaratna ge jadi ipis kanal kitu nya.
0: Hey, ya, ayeuna pan jeung deket.
2: Ayeuna mah. Kintunkeun alamatna ka ieu nya SMS-keun
0: ka bupati. Di WA-keun nya.
2: Dibagi dikintun buku peperenian sareng kamus bahasa Sunda nya. Sareng kamus urang usuk basa. Ulangkeun tidak eta tilu buku ke bakal dikintun ku Pak Haji nya.
0: Sok diweakeun alamatna Teh Tifa.
2: Di JNE-keun. Di JNE-keun.
0: Dipaketkeun Pak Haji.
2: Anu mah isah JNE-keun.
0: Dipaketkeun. Ya Tiki aya naon Pak Haji?
3: Tuh langsung ngawaler tuh Teh Tifa tuh.
2: Apa aik sakarona urang mah tos urus aderuminarah.
0: Tuh.
2: Mode urang misalna ayeuna seueur kagiatan-kagiatan nu daring nya. Oh. Kan tos kada mah padaringan.
3: Oh, benar.
2: Di tempat daring padaringan teh. Yes. Jadi kan yos. Ayeuna budak ujang anjing keun bae da habitatna. Da ge budak teh gaduh filter.
0: Nya.
2: Ujang anjing teh jeung babaturanana da teu mungkin ka teh tipa ujang anjing ka gurunya ka ustad moal-moal mungkin budak ge. Kan urang ulah namanya ngomong teh kebun binatang gitu lepat margi di kebun binatang mah taraya anjing
0: taraya kadang anjing
2: taraya kadang anjing kebun binatang mah ya. Ulang kan we cakalong mah basic Sunda atau Tarawangsa
3: nya tuh cakalong
2: digintun kayak buku gua
0: alamatnya we akan Teh Tifa
3: mohon masya Allah hatur nuhun sana tuh Paji
2: mohon saya tentu ya lepat seratan anak tipis kanal.
0: Ke alamatnya kayak dikirim bukuna sareng kwitansina ku Paji.
2: Tuh kedah.
0: Oh, kwitansina mah ka
2: Paji mah aja. Aya honor di Ciparai gitu.
3: Ya. Gentosna. Ya umpami WA-na teh acan kaos ulah menunya itu waktos
0: terbatas
3: ya.
2: Mohon.
3: Ya terakhir lah.
0: Terakhir ya hapunten ya.
3: Ahmad Gobel. Raina Ahmad Gubal. Jadi umpami Ahmad Barai sarang Raina, papa jadi gubal gabel.
0: Gobel seperti gabel Ahmad.
2: Ya boleh tadi buru ripan di Cibatu aya wargi na. Buru ripan soal 5 itu ya bedok 7.
0: Bedok 7. Ada arah bedok 7 aja.
3: Ya. Samburasut Pak Haji bae tumaros. Upami Sri Singha Mangaraja nu di Sumatera. Aya pakakai turunan teu sarang Sri Naduga Maharaja
0: Paduka.
3: Iya mas Sri Naduga iman ya tuh.
2: Sri Baduga maksudnya.
3: Maharaja Prabu Siliwangi mangapa aja.
2: Ada tebih atuh. Tebih itu mah ya.
0: Aya mana
2: panggilan. Aya aya ieu teh aya ka naon istilahna teh kekeluargaan gitu. Tapi nyari kegiatan-kegiatan ieu mah sih kana sering oge mari kan kantos Lubang Sungguh Trasawala di Cirebon teh.
3: Kongres lah gue tersawa.
2: Mohon para ahli sejarah kempol sa Nusantara teh. Ya hasilnya teh nu diserat di Rawang Sakerta di mana-mana. Tapi sesingga Mangaraja sareng Prabu Siliwangi mah katingal teh aya teh aya teh aya. Teh aya pakoet dulur. Tapi dina humor mah aya. Dina humor mah. Mode urang Sunda teh pan sareng urang Batak teh pan sadulur.
0: Oh nya kitu. Nah humor ieu mah nya,
2: panjang. Humor. Mode siga rantang pa jeung siga termos.
0: Nya kitu.
2: Siga muk.
3: Tapi aye masihan alamat Pa Haji
2: ke kobi di. Ya mun digentunkeun.
3: Ka saha?
2: CCM tapi mesra teh
3: jalan CCM 2 eh Pa Haji.
0: CCM di mana?
3: Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung.
2: Oh, nah, itu iya nya.
3: Daerah si Iman.
2: Marga Asih mah Iman itu.
3: Iya, daerah ya. Iman.
2: Jadi siap. Marga Asih. Iman tadi Tasik mah. Di Bandung mah Iman jeung takwanya. Di Tasik mah di jalan Garawangnya Iman Hordeng.
0: Iman jeung Hordeng. Sering jeung tawa. Pak Haji atur nuhun pisan Pak Haji tos
2: 10.
0: Pilih di bade ditutup ku pantun tapi
2: ya bisa sok ayo we Pak Haji. Kalimah we.
0: Oh, kata-kata hari ini teh Pak Haji nya.
2: Mohon. Ngala orai mangih bencong.
3: Cakep.
2: Pak Haji bade ka Ciparai dada siangna di rumah makan bencong.
3: Enggak mau manuk Pak Haji di dieu teh Pak Haji nya.
0: Lon puyuh eden.
3: Manuk.
2: Anu
3: Waliwis, Waliwis,
2: Waliwis,
3: no? Waliwis didinya.
2: Anu pangbeungharna beli bis teh.
0: Terun, tapi terima kasih juga buat semua sahabat suara yang sudah bareng sama kita, yang sudah request tadi Kamis Jadul.
3: Kang sudah Kang Biben asa jadul.
0: Kumaha Kang Biben?
3: Kang Biben.
0: Aing jadi kepohokeun Kang Biben poho ditagihnya. Nah, atuh sakede anjing dewe lah.
3: Terun diputar atuh kata aya coba kopi lagi. Kopi lagi teh aya.
0: Putar heula kaper teh siapa da sok kitu ya ke jeung ngirim kopi acara lagu teh diputar si Aung. Ayo pamit awan urban pamit.
2: Aja pamit.
3: El urban juga pamit.
0: Suara seru.
3: Au.
0: Kami Jadul.
3: Ngagurun tua mantul Paji bade nambihan naon Kami Jadul.
0: Sorry si Paji.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara di antara pusara ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

0: Sumaba. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke

perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat suara, para virus ya. Seperti biasa, hari ini hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat menjalani hari Kamis di tengah kondisi cuaca yang cukup terik ini, sahabat suara ya. Semoga hawa-hawa magernya gak terlalu berasa gitu. Walaupun sih gak mungkin gak berasa ya. Setiap hari kayak kalau kita kaitin sama cuaca, mau panas kek, mau mendung kek, mager selalu ngikutin kita kemana-mana ya. Anyway, satu lagu dari Petra Sihombing, Denting. Ini bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi habis. Rahmani Astrini dulu ya, pilihlah aku di 10 lagu keren untuk nemenin siangnya kamu. Enjoy!

That was Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta. Lagu yang baru aja nemenin siangnya Sahabat Suara barengan sama Farah ya, sampai nanti jam 2 kebersamaan kita. Coba deh siang hari ini kayaknya agak mesti ngejauh sedikit dari berita-berita yang mulai bermunculan di awal minggu ini Sahabat Suara ya, yang lagi hangat-hangatnya. Karena kalau kita makin pantau itu kadang bikin hati kita makin kesel gitu. Udah cuaca di Jaksel terik ya, baca berita-berita yang sekarang bermunculan tuh makin kayak panas bawaannya Sahabat Suara. Apalagi in this economy yang dimana kita sebenarnya paham sih bahwa kalau dari yang kita lihat sebelumnya ini memang ada gelagat-gelagat arahnya kemana. Dan memang akhirnya kan waktu yang menjawab ya. Tapi semoga aja setelah ini terbuka kembali ya satu persatu apa yang sudah kita duga Sahabat Suara. Terungkap semua isi hatiku. Tuh ya kan, persis banget kayak di lagunya Niji satu ini. Semoga semuanya terungkap persis seperti apa yang kita harapkan. Jadi ya, kalau baca berita-berita soal korupsi dan lain sebagainya tuh kita kaget, tapi gak kaget gitu loh Sahabat Suara. Ya gak sih? Hanya bisa berharap terus ya. Rahasia Hati anyway bakal nemenin siangnya kamu, yang akan dimainkan sebentar lagi tapi ya. Abis Amabel Odelia dulu dengan Kasih, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah Fairuz.

Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz. That was Roni Parulian, pesona sederhana yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Sesederhana kami Iswara yang hadir sahabat suara, tapi tetap dong menjadi pilihan kamu semua. Gimana enggak, lagu-lagu enak aja udah kita siapin untuk nemenin harinya kamu full day. Udah gitu saya juga bakal nemenin hari ini sampai jam 2. Kita akan seru-seruan, gak hanya di on air tapi sekarang juga lagi live TikTok ya. Jadi buat sahabat suara yang pengen tahu juga keadaan di studio seperti apa secara visual, kamu bisa langsung aja geser ke TikTok di isuara.network. Dan abis ini satu lagu dari Bernadia dengan Apa Mungkin bakalan nemenin di 10 lagu keren abis pamungkas dulu ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan nih? Kaitannya dengan kondisi sekarang, akankah kita memanfaatkan jadinya? Maksudnya memaafkan ya? Akankah kita akan memaafkan situasi yang ada? Kalau saya sih jujur berat. Tapi ya kalau gak dimaafin pun gak ngaruh apa-apa kan sahabat suara. Jadi ya biarkan semesta bertindak ya. Satu lagu dari Pamungkas dulu nemenin siangnya kamu. Enjoy!

0: That was Alma Salsabil, Jenuh Tapi Butuh, bareng sama Farah Fairuz, yang lagu berusan menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara. Lagu-lagu enak juga udah ngantri untuk lanjut nemenin siangnya kamu ya. Sebentar lagi bakal ada Fizz dengan Tarot nih, kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun,

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: Purna, bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara nih. Dan biar weekend kamu makin sempurna, mending kamu langsung aja isi dengan agenda yang pastinya bisa bikin bahagia. So pasti datang ke Cilak Sudirman, sahabat suara. Kenapa? Karena Isuara berkolaborasi nih dengan Aldi Taher ya, di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher, yang sebenarnya udah akan dimulai tuh dari besok hari Jumat nih, tanggal 5 Juni ya, yang pasti akan seru-seruan bareng kita, barengan semuanya. Ini literally semua penyiar Isuara bakalan datang, spesifiknya sih di hari Minggu. Tapi sekarang saya mau ngasih tahu dulu nih, kalau dari hari Jumat bakal ada apa aja sih, Far, di sana. Nanti di hari Jumat, sahabat suara ya, Kinos Gina bakalan live broadcast bareng sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Terus sorenya bakal ada Reza dan Jill yang sama bakalan live broadcast juga dari jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtunya ini bakalan ada live podcast bareng sama Beryl dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan pastinya tuh Aldi Taher juga bakal grecokin di sana. Dan di hari Minggu nih yang tadi saya bilang, full tim penyiar bakalan merapat ke sana. Dari mulai penyiar pagi, siang, sore, malam, sama penyiar yang ngisi libur yang adalah Kak Ibnu, itu juga bakalan datang ke sana. Jadi kamu pastikan kalau misalkan agenda yang masih kosong, harus banget datang ke Cilak Sudirman ya. Kita akan seru-seruan kurang lebih mulai dari jam 9 pagi, tapi kalau mau datang lebih early lagi gak masalah. Selain itu juga bakalan ada pre-love dari penyiar-penyiar. Jadi buat kamu sahabat suara yang pengen menghabiskan uang-uangnya gitu ya, untuk mendapatkan barang-barang dari penyiar favorit kamu dengan harga yang sangat bersahabat, karena kamu adalah sahabat kami banget, pastinya bakal ngasih harga temen ya. Bisa langsung merapat sekali lagi di hari besok, dari hari Jumat, tapi pre-love-nya di hari Minggu 7 Juni 2026 ya. Cilak Sudirman, Isuara bersama Festival Burger Dunia by Aldi Taher bakalan ada di sana. Jadi see you guys.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
4: Gak cuma itu,
3: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
4: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
3: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram @discoverasrindonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Tiga warga negara Nigeria ditemukan tergeletak di sebuah apartemen di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dua orang dinyatakan meninggal dunia sementara satu lainnya selamat dan menjalani perawatan medis di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut serta menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap para korban.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka setelah OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat yang mengusut dugaan suap pengurusan izin tinggal WNA berupa kitas dan kitab. Silmi sempat dicari penyidik sebelum menyerahkan diri ke KPK. Sementara itu, sejumlah pejabat imigrasi lainnya juga masih ditahan dan berbagai barang bukti turut disita dalam pengembangan kasus tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar dan Banjarmasin.

0: Wahana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Farah Fairuz ada di sini, sahabat Suara. Bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan sekarang saatnya saya mengajak kamu. Buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014. Atau juga seru-seruan di TikTok ke isuara.network.

Semoga semua kisah-kisah yang menyedihkan bisa segera berakhir, sahabat suara ya. Nah, dimana kalau mantau berita, kayaknya isinya semua menyedihkan nih, lagi di mana-mana bikin kita sedih. Anyway, satu lagu ini dari Chris Patti, tapi bukan aku ya. Bakalan nemenin siangnya sahabat suara bentar lagi, sambil saya menanti juga buat yang mau gabung ya. Habis di Korea dulu, featuring BCL, Badai Telah Berlalu. Yang menjadi doa juga nih untuk kita semua, semoga apapun berita yang kiranya selain menyedihkan, tapi juga merupakan badai buat negara kita, bisa segera berlalu ya.

0: Kamu masih barengan sama Farah Virus di suara That Was Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Nah kayaknya lagu Nuka barusan nih merupakan angin seger juga buat siang harinya kita ya, supaya gak berlarut-larut di dalam berita-berita yang bikin kita kesel itu sahabat suara. Ngomongin tentang hal-hal indah kayak di lagunya Nuka barusan, saya jadi kepikiran nih buat ngajak kamu sharing ya, hal paling bahagia apa sih yang sekarang lagi kamu rasakan gitu ya, sampai akhirnya kamu ngerasa bersyukur banget. Tadi juga udah ngobrol di TikTok, ternyata banyak sekali teman-teman TikTok yang lagi merasakan hal bahagia di dalam hidupnya ya. Salah satunya ada Uut yang katanya anaknya tiba-tiba minta daftar bimbel untuk persiapan tahun depan, katanya mau nembus sastra UI. Nah dengan adanya permintaan itu, katanya Uut jadi semangat lagi kerjanya, soalnya anaknya tuh niat banget sekolah gitu. Ih keren ya. Terus tadi ada juga Rina, katanya hal paling bahagia yang sekarang lagi aku rasain baru repaint mobil Karimun Kotak, dan udah dipap juga ke WhatsAppnya Iswara ya sahabat Iswara, warnanya biru keren banget. Terus juga ada beberapa yang gabung, katanya hal paling bahagia ketemu TikTok Iswara.network yang ada Beril kalau malam dan Farah kalau siang. Keren banget sih paling bahagia, si paling emang ya, si paling bisa banget nih. Kalau Rendra ada juga katanya kebeli Vespa PT100 warna kuning full restorasi, bannya 14 tuh, detail banget. Mohon maaf nih Rendra, tapi gak apa-apa. Kan tadi terus saya bacain juga sahabat suara, in this economy ngangkat PTS kan mahal ya. Ini bagi sahabat suara yang paham banget juga soal Vespa, PTS itu kan bukan satu kategori Vespa yang murah. Dan tadi juga Rendra udah spill kalau harga Vespanya tuh dia ngangkat di 70 juta. Gokil, gak kaleng-kaleng memang pendengar Iswara ya. Kalau misalkan sahabat suara juga punya kisah-kisah bahagia yang pengen diceritain siang hari ini dan juga sharing gitu ya, boleh merapat ke 0816 114 1014. Abis ini sebentar lagi, lebih tepatnya saya mau puterin dulu satu requestan dari Glenka yang gabung di Bandung ya, mau request lagunya Raisa featuring Noah, katanya yang senang, yang senang maksudnya denger, katanya senang dengar suara Farah lagi gitu. Ini saya bacanya agak keder karena terlalu mepet ya. Ini mata saya sebenarnya nih yang agak-agak kacau ya. Sebentar lagi bakal dimainkan Glenka ya, tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Ari Lasso, Misteri Ilahi.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

Masih bareng sama Farah Fairuz, Misteri Ilahi. Satu lagu dari Ari Lasso baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Buat yang baru bergabung, hai hai, hati-hati di jalan ya. Ayo handphonenya ditaruh dulu, fokus nyetirnya. Jangan sampai akhirnya kita merugikan diri sendiri dan juga orang lain karena main gadget full gitu ya. Soalnya kemarin baru aja kejadian, saya barengan sama teman saya sahabat suara ya. Padahal dia cuma ngelihat handphone bentaran banget, tapi pas mungkin emang hari apa nggak ada di kalender, akhirnya di depan dia tuh ada motor yang juga kayaknya meleng gitu, akhirnya nggak sengaja kesundul. Berakhir kayaknya sih damai ya, kayaknya nih, tapi mungkin ada kaitan ganti-ganti rugi yang harus dilakukan. Jadi daripada kita merugi, lebih baik kita berhati-hati ya. Farah Fairuz masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan masih menanti juga buat kamu yang mau cerita tentang kebahagiaan apa yang sekarang lagi kamu rasakan gitu ya. Supaya kita gak ngomongin tentang hal-hal yang menyedihkan terus. Apalagi kita juga lagi sedih kan, karena baca berita soal negara kita ini dari kemarin berurutan tuh soal kasus korupsi, korupsi, korupsi gitu. Jadi kita ngedistract dulu dengan hal-hal bahagia yang sekarang lagi kita alamin ya. Langsung sharing ke 0816 114 1014 atau merapat ke TikTok iSuara.network.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara. That was Bernadia dengan Rabun Jauh. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Yang kalau ngerasa penglihatan mulai agak-agak rabun gitu ya, jangan kamu berlarut-larut sahabat Suara. Cepatlah diatasi supaya nantinya gak merugikan diri kamu sendiri. Sama nih, kayak misalnya kamu ngerasa bahwa terlambat bayar pajak gitu ya. Nah mending sekarang-sekarang nih kamu atasi dengan membayarnya. Karena ada kabar baik untuk warga Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta nih memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi saatnya nih sahabat Suara ya, kesempatan buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan buat segera menunaikan kewajibannya tanpa harus dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatin nih periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang dibayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, ayo kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut lagi, kamu bisa langsung aja cek ke lamannya Bapenda DKI Jakarta ya, di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sahabat Suara ya, sebelum 31 Agustus 2026.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hangeh?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketakdir.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makma.
5: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Iya.
2: Lewat TikTok ya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
1: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
1: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
2: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
4: Oh, iya. Yomai.
2: Yomai.
3: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi. Enggak
2: tahu apa?
1: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
1: Awesome. Aduh ya, apaan sih?
2: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Ya. Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
2: Buah sirsak lu.
1: Kenapa?
2: Ah bingung kan lu?
3: Berarti lu monyet.
1: Iya. Ih bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
4: aku
1: cewek sendiri.
4: Bunda, ibu.
1: Ah elah.
3: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
2: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
2: Gila.
4: Baru banget.
2: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Dengar, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
3: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
3: Kenal lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: suara.
1: Suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Berikan kepada yang sanggup jadi wali kota. Kami masyarakat Kota Sukabumi sudah muak dengan demo-demo ini, Pak.
4: Motif saudara SJ menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam, ya.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai masa tuntut DPRD Kota Sukabumi segera gulirkan hak angket untuk memakzulkan Wali Kota Ayeb Zaki. Kejari Kota Bandung hentikan kasus Wakil Wali Kota Bandung. Korupsi dana desa, kepala desa di Garut jadi tersangka. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Jen Marlon Tahito. Masa pengurus RT dan RW sekota Sukabumi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wilayah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijuluki Aksi 2626 di Balai Kota Sukabumi. Masa menuntut DPRD segera menggulirkan hak angket untuk memakzulkan Wali Kota Sukabumi, Ayeb Zaki.
6: Perwakilan Forum RT RW Kota Sukabumi, Mauli Fahlipi Prawira menegaskan, langkah ini diambil sebagai respon atas keresahan yang dirasakan pengurus di tingkat akar rumput.
3: Kalau memang Anda tidak sanggup lagi jadi wali kota Sukabumi, silakan berikan kepada yang sanggup jadi wali kota. Asal Bapak ketahui, kami masyarakat Kota Sukabumi sudah muak dengan demo-demo ini, Pak.
6: Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki menemui massa. Ayeb menyatakan menghargai aspirasi massa sebagai bentuk kepedulian demi kemajuan Kota Sukabumi. Terkait adanya perbedaan informasi yang berkembang, dirinya atas nama pemerintah Kota Sukabumi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ketua dan pengurus RT dan RW. Namun secara birokrasi, RT RW adalah bagian sah yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah karena dilantik resmi oleh lurah atau camat. Meski demikian, Asep membawa angin segar dengan memastikan program pemberdayaan rukun warga tetap dilanjutkan pada perubahan anggaran 2026 dan sosialisasinya dimulai bulan Juni ini. Dia juga berkomitmen penuh memastikan insentif atau honor RT RW dicairkan tepat waktu.
7: Terima kasih atas perhatian dan pengingat terhadap niat baik yang pernah saya dan Wakil Wali Kota sampaikan kepada saya.
5: Kejaksaan Negeri Kota Bandung menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga. Dengan dihentikannya kasus yang bergulir sejak 27 Oktober 2025 silam itu, maka status tersangka Erwin dan Rendiana gugur secara hukum.
8: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Abun Hasbuloh Sambas, menjelaskan penghentian kasus ini terjadi lantaran tim penyidik tidak menemukan adanya aliran dana yang masuk ke kantong pribadi Erwin maupun Rediana seperti yang disangkakan sebelumnya. Sejak pengimplementasian KUHP dan KUHAP baru, Abun mengakui penyidik menerapkan kehati-hatian dalam penanganan kasus ini. Selama 6 bulan penyidikan, sebanyak 89 saksi telah diperiksa, lalu mengkaji barang bukti dan beberapa kali melakukan ekspos internal kejaksaan hingga pada tanggal 22 Mei 2026 kejaksaan menentukan sikap bahwa kasus ini dihentikan.
9: Terhadap perkara ini belum terpenuhi unsur-unsur dasar dalam penyidikan. Demi kepastian kami sepakat untuk perkara tersebut dihentikan. Tapi dengan catatan bahwa perkara ini jika di kemudian hari ada saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung terhadap tindak pidana yang disangkakan tersebut akan dihentikan.
5: Setelah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai unsur, Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara sebesar 653 juta rupiah.
0: Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin Rabu 3 Juni menjelaskan, tersangka inisial YS, mantan Kades Cipancar periode 2017-2023 yang telah ditahan, diduga menyelewengkan dana desa untuk dua kegiatan, yakni tahun anggaran 2022 dan 2023. Modus yang dilakukan tersangka adalah tidak merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan pos pelayanan terpadu posyandu di desanya, lalu membuat laporan fiktif. Menurut Joko, dari hasil penyelidikan, turut diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBDES, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening, laporan realisasi anggaran hingga sejumlah kwitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka. Dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk perbaikan posyandu dan infrastruktur desa digunakan secara pribadi untuk membayar hutang-hutang tersangka.
10: Dugaan tindak pidana korupsi dengan modusnya tidak melaksanakan pengelolaan atau penggunaan dana desa pada desa tersebut, harusnya digunakan untuk infrastruktur, kemudian pembuatan posyandu tidak dilaksanakan sama sekali, dipakai untuk kepentingan pribadi.
0: Atas perbuatannya, YS, mantan kepala desa Cipancar Kecamatan Leles Garut itu dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
5: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama Polda Jabar berhasil membekuk pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan yang mayatnya ditemukan di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
11: Berdalih sakit hati, pelaku yang diketahui merupakan teman satu SMK korban di Kabupaten Bogor tega menghabisi nyawa korban dengan cara melemparnya dari atas tol bor hingga tewas di aspal Jalan Soleh Iskandar. Aksi pelaku terekam jelas melalui kamera pengawas tol.
12: Dan latar belakangnya ini, pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor.
11: Mendapat laporan atas kejadian tersebut, Jatanras Satreskrim Polresta Bogor Kota yang sudah mengantongi identitas pelaku langsung bergerak dibantu pihak Jatanras Polda Jabar memburu pelaku yang akan kabur ke wilayah Garut dan berhasil ditangkap di Tol Cisumdawu.
13: Kita bertemu 2 minggu yang lalu, korban mengatakan pada si pelaku dengan bahasa kasihan ya, nggak punya orang tua. Bahasa itu yang membuat si pelaku hilang dan dendam.
11: Sementara pihak keluarga mengklarifikasi dan memberikan pernyataan tegas bahwa pelaku bukan pacar korban seperti yang dinarasikan di sosial media. Bahkan pihak keluarga meminta pelaku dihukum mati.
14: Jangan seumur hidup, kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Tolong diperpres di sosial media, di IG ataupun TikTok, di semua media. Dia tuh gak pacaran, dia cuma teman.
11: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.
5: Polres Metro Bekasi mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap warga negara Korea Selatan berinisial BCS, 66 tahun, yang terjadi di Kampung Buaran di Salambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu 27 Mei lalu. Mantan istri korban berinisial SJ diduga menjadi otak pembunuhan.
15: SD yang pernah menjadi caleg DPRD di pemilu 2024 lalu menyewa seorang eksekutor berinisial HW dan menyiapkan dana sebesar 139 juta rupiah untuk menghabisi nyawa korban. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumardi mengatakan, kasus bermula setelah anak korban menemukan ayahnya dalam kondisi tewas bersimbah darah di ruang makan rumahnya. Polisi mengungkapkan adanya konflik berkepanjangan antara SD dan korban terkait persoalan rumah tangga, pembagian harta, serta nafkah anak. Tersangka HW mengaku menerima perintah tersebut dan telah merencanakan pembunuhan sejak akhir 2025.
16: Mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 130 juta dibayarkan beberapa tahap. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya 139 juta. Motif kedua tersangka, saudara SJ menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam, ya, sakit hati terhadap korban. Karena korban, ya, selama ini dianggap oleh saudara SJ sering melakukan kekerasan. Serta saudara SJ juga ingin menguasai harta milik korban. Sedangkan motif saudara HW melakukan pembunuhan karena kondisi ekonomi.
15: Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.
5: Berbekal rekaman CCTV, petugas unit Resmob Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus dua pelaku pembobol toko. Pelaku berinisial DS dan AF warga Cirebon ditangkap di wilayah Indramayu.
17: Dalam aksinya, para pelaku menggunakan sebuah sepeda motor dan terlebih dahulu mengawasi lokasi. Setelah dirasa aman, salah satu pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol atap toko. Pelaku kemudian menggasak isi toko dengan mengambil ratusan bungkus rokok berbagai merek untuk bermain judi online, lalu langsung melarikan diri. Kejadian pembobolan baru diketahui oleh pemilik toko pada pagi hari saat membuka toko. Petugas melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV. Hasilnya, petugas berhasil meringkus dua pelaku serta mengamankan barang bukti berupa ratusan bungkus rokok hasil curian dan senjata tajam jenis golok.
18: Tersangka dengan inisial D dan AF dengan cara membobol dari atas plafon. Kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih 11 juta rupiah.
17: Akibat perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan. Keduanya dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Iswara, suara warga Indonesia.

That was Tulus dengan Manusia Kuat ya, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, merupakan requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok berusername Donat Kentang. Cia, udah diputerin lagunya ya. Terima kasih udah request dan semangat buat Donat Kentang juga teman-teman di PRJ yang sekarang sedang berjibaku ya menyambut event PRJ pastinya. Tetap semangat pokoknya. Terus juga saya mau menyapa lagi yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Halo, ada 089505 sekian-sekian, katanya mau salam buat ibu aku yang lagi ulang tahun, semoga sehat selalu dan gak ngambek-ngambekan. Dari anaknya Mawar Hitam, thanks. Waduh, sangat misterius sekali nih Mawar Hitam ya. Terima kasih, tapi semoga sang ibu lagi dengerin. Jadi nih harapan kamu, semoga tadi katanya ibu gak ngambek-ngambek lagi bisa tersampaikan ya. Ya paling kalau misalkan emang emaknya dengerin, abis itu diocehin kali ya sahabat suara jatuhnya. Masih ada waktu nih buat kita saling sapa. Kamu bisa langsung aja gabung ke WhatsApp 0816 114 1014, atau langsung ke TikTok ya, isuara.network. Abis ini saya mau lanjut dulu muterin lagu-lagu requestan dari sahabat suara. Ada Run dengan Pandangan Pertama yang akan dimainkan sebentar lagi, habis Delantis dulu Lampu Merah.

That was Mesh, Senyum Semangat. Satu lagu baru saja Fravirus mainkan ya, yang di request sama Rama gabung dari TikTok. Terima kasih udah request, dan semoga aja dengan diputarkannya requestan kamu bisa membuat hari kamu, miss kamu, jadi makin semangat ya. Kayak lagu barusan, tapi saya juga mau ngingetin nih buat sahabat suara yang weekendnya punya rencana kayak pengen berkegiatan daerah Senayan situ tuh, GBK, lari atau ngecil aja gitu di sana ya. Sebaiknya dipikir-pikir lagi, karena ternyata di weekend ini tanggal 6 dan 7 Juni bakalan ada beberapa event di sana yang akan dilangsungkan secara berurutan tuh. Mungkin ada beberapa yang bersamaan juga kali sahabat suara ya. Detailnya adalah di tanggal 6 Juni itu kabarnya di basketball arenanya ada 10 years of reality club. Event musik dari teman-teman Reality Club ya, selebrasi 10 tahun berkarya. Terus di JCC-nya ada Indofest, di Istora Senayan-nya ada Indonesia Open tuh badminton. Di JCC-nya lagi tanggal 6-7 ada Raisa Love and Let Go, dia konser. Terus di Indonesia Arena tuh ada EXO. Wah, ini sih kayaknya bakalan rame banget ya. Di tenis indoor Senayan-nya ada turnamen PUBG. Terus ada konser juga katanya gratis dari JKT48 di depan areanya FX. Beuh, kebayang dong nih crowd-nya bakalan kayak gimana kira-kira. Jadi ada baiknya mungkin kalau misalkan mau kesana, kamu cek-cek dulu nanti seperti apa trafficnya gitu ya. Pasti kan sosial media juga update banget. Tapi kalau misalkan memang ada opsi tempat lain yang untuk kamu kunjungi, better diganti aja daripada nanti niat refreshingnya berujung dengan rasa pusing.

Masih bareng sama Farfa Iris di Suara. That was MA. Inikah cinta yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara ya. Dan gak lupa, saya mau

0: aja merapat ke Cilak Sudirman. Karena Iswara lagi berkolaborasi bareng sama Aldi Taher nih di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Nah, berarti mulainya besok nih, makanya hari ini kita udah hektik banget sahabat suara ya. Jadi nanti kamu di sana selain bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nih nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Dari besok nih hari Jumat bakal ada Kinos Gina live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 sampai jam 11 siang. Terus sorenya akan ada Reza Jill dari jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtu ada yang nemenin Beryl Rasandavi sama Adit Insomnia di jam 5 sore ya, dan pastinya Aldi Taher juga nimbrung di situ. Dan hari Minggunya nih baru full tim penyiar bakal nongkrong bareng sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai ya. Selain itu juga seperti yang dari tadi saya udah bilang sahabat suara, penyiar-penyiar bakal bawa barang-barang pre-love-nya untuk nanti bisa kamu beli di sana gitu ya. Banyak deh rupa-rupanya tuh, fashion, hobi. Pokoknya kamu harus langsung datang aja ke sana. Siapa tahu kamu beruntung untuk bisa bawa pulang barang-barang dari penyiar favorit kamu dengan harga yang sangat bersahabat ya. Jadi ayo langsung aja datang, kita makan burger bareng, nongkrong bareng, happy-happy bareng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman ya. Karena semua burger milik Allah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
3: Gak cuma itu,
2: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
3: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
2: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihan

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung hormati putusan Kejari terkait penghentian proses hukum. PPKS di Kota Bandung didominasi wajah baru. Jawa Barat catat inflasi Mei 0,24%. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keputusan Kejaksaan Negeri Kota Bandung terkait penghentian proses hukum terhadap Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Farhan menegaskan fokus pemerintah Kota Bandung saat ini tetap pada pelayanan publik, pembangunan kota dan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, Kota Bandung sedang menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian, kerja keras, dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Sehingga energi dan perhatian pemerintah harus tetap diarahkan pada upaya menghadirkan solusi dan pelayanan terbaik bagi warga. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung akan terus bekerja secara profesional, menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat kolaborasi dan memastikan seluruh program prioritas dapat dilaksanakan secara efektif demi mewujudkan Kota Bandung yang lebih baik. Usai proses hukumnya dinyatakan gugur oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi kinerja jajaran kejaksaan yang dinilainya objektif. Ditemui di Masjid Al-Ukhuwah pada Kamis pagi tadi, Erwin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bahagianya terhadap putusan tersebut. Erwin mengakui selama 6 bulan terakhir terus beraktivitas, termasuk menjadi imam tarawih dan mengisi ceramah saat Ramadan. Selain itu, meski dinyatakan sebagai tersangka, Erwin mengaku masih memperhatikan sejumlah masalah di Kota Bandung, apalagi masih ada yang datang ke rumah dinasnya. Oleh karena itu, Erwin berharap dapat segera berkomunikasi dengan Wali Kota Bandung untuk mendiskusikan pembagian tugas dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Bandung.
2: Ya, saya mengucapkan terima kasih ya pada kejaksaan yang kerja objektif ya, menganut prinsip hukum. Ya, alhamdulillah lah, sekian lama ini gitu kan, alhamdulillah gitu kan, putusannya seperti ini. Ya, alhamdulillah, saya berbahagia aja. Alhamdulillah, Allah mengawal saya lah itu. Kan banyak juga persoalan Kota Bandung yang datang ke rumah dinas saya kan. Ya, mungkin insya Allah, mudah-mudahan dari mulai Senin lah ya, banyak masalah di Kota Bandung yang datang kepada saya akan step by step, saya selesai satu persatu lah. Jadi insya Allah saya akan menemui Pak Wali juga, Pak Wali Kota, Kansoan saya mungkin mau coba berdiskusi kira-kira apa tugas saya yang untuk berbagi gitu kan, untuk menyelesaikan persoalan Kota Bandung.
1: Dinas Sosial Kota Bandung menemukan mayoritas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang terjaring dalam penjangkauan merupakan wajah-wajah baru. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Yorisa Sativa mengatakan, temuan tersebut menunjukkan sebagian besar PPKS yang telah mendapatkan penanganan tidak kembali lagi ke jalan. Menurutnya, sebagian besar PPKS yang terjaring bukan berasal dari Kota Bandung. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan dinas sosial terkait atau setempat untuk dikembalikan ke keluarganya dan tidak kembali lagi ke Kota Bandung. Yorisa mengklaim jumlah PPKS yang kembali turun ke jalan setelah menjalani pembinaan tergolong rendah, yakni di bawah 5%. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan.
3: Ya, kita jangkau banyak wajah baru. Nah, jadi artinya boleh diklaim juga berarti hampir sedikit yang kembali lagi ke jalan setelah kita lakukan penjangkauan. Jadi banyak wajah baru dan hampir 70-80%-nya di luar Kota Bandung. Jadi kita upayakan untuk terus berkoordinasi dengan dinas sosial terkait atau setempat untuk dikembalikan, kembalikan ke keluarganya dan tidak kembali lagi ke Kota Bandung. Yang kembali ke jalan itu sebetulnya angkanya rendah, cuma di bawah 5% gitu. Ada yang beberapa kembali, tapi kita akan lakukan terus-menerus saja agar mereka tidak kembali. Karena di dinsos itu kan, di rumah singgah kami itu dilakukan pembinaan bintasik, pembinaan mental dan fisik, juga spiritual, koordinasi juga dengan TNI AD untuk kayak di barak begitu. Biar mereka juga diberikan pressure agar mereka tidak mau kembali ke jalan dan juga tidak mencari uang di jalan.
4: Halo, para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Momentum Hari Raya Idul Adha dan gejolak geopolitik global mendorong laju inflasi bulanan Jawa Barat ke angka 0,24% pada Mei 2026. Padahal bulan sebelumnya mencatatkan deflasi 0,07%, sehingga laju inflasi tahun kalender sejak Januari hingga Mei 2026 menyentuh angka 1,42%. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, faktor utama pendorong inflasi Mei dipengaruhi oleh siklus musiman menjelang Hari Raya Idul Adha yang mengakibatkan beberapa komoditas pangan pokok mengalami kenaikan harga. Dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat yang dipantau, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,39% dan inflasi terendah di Kota Tasikmalaya sebesar 0,04%. Sedangkan Kota Bandung mencatatkan inflasi bulanan di angka 0,3%.
5: Menghadapi Hari Raya Idul Adha, beberapa komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, minyak goreng, cabai rawit, daging sapi mengalami kenaikan harga. Konflik geopolitik yang menyebabkan terhambatnya distribusi bahan energi dari Timur Tengah telah mewarnai gejolak harga energi di dalam negeri. Pada Mei 2026, Jawa Barat mengalami inflasi 0,24% secara mantuman setelah pada bulan sebelumnya terjadi deflasi minus 0,07%. Inflasi year to date bulan Mei 2026 1,42%, sedangkan inflasi year on year sebesar 3,07%.
1: Harga bahan bakar minyak atau BBM di pasar global saat ini mengalami kenaikan, sehingga berakibat terhadap operasional sejumlah operator transportasi di Indonesia, termasuk PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Pejabat yang melaksanakan tugas atau PJMT Manager Humas Daop 2 Bandung, Suprianto, mengatakan kenaikan BBM berdampak terhadap kenaikan biaya operasional sekitar 2% dari biasanya. Meski BBM mengalami kenaikan, PT KAI belum berencana menaikkan harga tiket kereta api.
6: Ya, dampak kenaikan harga BBM untuk saat ini tidak berpengaruh ya untuk harga tiket. Harga tiket masih sama, kan, tetapi untuk biaya operasional kami mengalami kenaikan. Operasional masih seperti biasa, jadwal kereta juga masih seperti biasa, Pak. Tidak ada pengurangan jadwal, ini masih seperti biasa.
1: Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar home industri yang memproduksi tembakau sintetis dan menangkap dua tersangka masing-masing berinisial DD 21 tahun dan rekannya berinisial RAM 22 tahun. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, para tersangka memproduksi tembakau sintetis di rumahnya di Kampung Sukasirna, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Modus yang dilakukan tersangka dalam mengedarkan tembakau sintetis tersebut dengan sistem tempel di kawasan Lembang.
7: Yaitu tersangka DB, 21 tahun, dan tersangka RAM, 22 tahun, di mana padanya itu ditemukan di rumahnya itu dia melakukan home industry tembakau sintetis.
8: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat.

0: diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Kan gue nanya, kamu nggak bawa, Mas?
1: Banyak hemp.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Pohon
1: kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, dikek kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibu Papanos Bang Bulongin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: juga membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya? Oh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia.
2: Gak cuma itu,
1: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
2: Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis!
1: Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram @discoverasrindonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gila si Aris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, aduh grogi bener ya kan. Dan pasti kamu juga sangat-sangat kaget dan syok. Karena kok bukan Yuni yang siaran. Gak apa-apa ya, aku gantikan dulu untuk sementara bersama Manik Laluna. Tentunya hanya di sini sampai jam 7 malam nanti. Oke, untuk lagu pertama, yuk kita dengerin sama-sama.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia bersama Mandikla Luna. Apa kabar semuanya? Aduh, senang sekali ya. Sore ini aku bisa nemenin sahabat suara semuanya. Walaupun pastinya beberapa dari sahabat suara itu nungguin banget Kak Yuni katanya ya. Sayang sekali Kak Yuni lagi gak bisa hadir dulu. Jadi bersama yang benar-benar jadul di Kamis Jadul ya. Mudah-mudahan sahabat suara semua masih ingat sama aku dan bandku ya. Manik bersama lalunannya. Ayo, ada yang mungkin pengen juga request lagunya, boleh ya kan. Tapi yang pasti sore hari ini kita sangat mengundang sekali sahabat suara semua untuk request lagu di 08112210 51. Tentunya ya, seperti biasa formatnya BDG spasi nama spasi umur. Aduh, wah sekali saya menyebutkan itu. Karena bukan apa-apa, mungkin sahabat suara sendiri beberapa mungkin tahu ya, beberapa tahun yang lalu saya siaran di radio tetangga, keluarga besar dari MRA Media. Tapi saat ini saya tiba-tiba di sini. Aduh, senang sekali deh pokoknya. Jadi kalau misalkan ada salah-salah maaf-maaf ya sahabat suara ya. Dan yang pasti sampai jam 7 nanti sahabat suara boleh banget nih. Di sini sudah ada Johan Tasik kan, nanti kita bacain lah ya. Pokoknya banyak banget yang sudah nyapa-nyapa Teh Yuni. Lagi-lagi. Gak apa-apa dong. Namanya juga ini ya, sahabat suara kan udah pasti sangat-sangat udah akrab selalu untuk request lagu-lagu jadul bersama Yuni. Dan kali ini ditemani sama Mandikla Luna ya. Lagian siapa tahu nih buat sahabat suara semua, lagu yang aku rasa jadul ya mungkin bisa. Tapi siapa tahu juga lagu aku yang jadul buat sahabat suara. Silahkan di request.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
2: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
1: Asik, ada apa aja emang?
2: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
1: Wah, anak-anak pasti happy nih.
2: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham+.

0: Untuk memenuhi semua kebutuhan Anda, Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Masih bersama Mandi Kelaluna yang menyanyikan lagu barusan yang sudah di request sama Andri. Sore Teh Manik, apa kabar? Aduh, baik. Mudah-mudahan Andri juga baik aja ya. Lagunya Laluna yang penggal kisah lama. Salamnya buat Teh Manik, selalu sehat, dilancarkan rezeki, amin, dan segala urusannya. Dan buat para driver online sama Wana Jabar, belum apa tuh? Belum sejuta, belum pulang, asik. Bener-bener cuan pokoknya ya. Buat sahabat suara juga boleh banget untuk request lagu. Dan ini sudah banyak ya yang menyapa kita. Nanti satu persatu akan kita puterin lagu-lagunya ya. Selamat sore untuk siapa nih? Aku belum hafal nama-namanya. Ini adalah Nadia. Selamat sore kak, katanya selamat hari Kamis, aku Nadia dari Banjaran. Di Kamis jadulnya ini aku mau request lagunya Lingua yang Bila Ku Ingat. Oh, Bila Ku Ingat. Oh, pasti udah bosen ya kalau jokesnya kayak gitu Teh ya. Kali ini aku yang request, bukan si Mamah. Loh, si Mamah suka request. Heeh. Nah, Nadia sekarang mah lagunya itu katanya. Mungkin itu juga lagunya Mamah ya. Terima kasih kalau udah dibacain. Salam-salam buat semua pendengar dan buat kakak, semangat selalu siarannya. Terima kasih. Kemudian ada lagi, Assalamualaikum Teteh. Hoyong, lagunya Andi Liani, Antara Kita. Wow, bener ini mah jadulnya Teh ya. Sarang, ini lagunya nih, Ke Ardila Belenggu. Cina, aduh, dari Beben ya. Insya Allah ya nanti kita cariin lagunya. Terus ada juga Damai. Assalamualaikum Teh Yuni. Teh Yuninya lagi ini dulu ya, lagi ada pamengan. Dan sahabat Iswara semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ini Damai mau request lagu Masa Kecilku dari Alfa Singer. Ih, ini juga lagu jadul aku ya. Waktu itu masih SD. Mungkin Hendra belum hadir di dunia ini ya. Masih oe-oe. Dan salamnya untuk Teh Yuni beserta operator dan kru Iswara. Dan juga tidak lupa salamnya buat sahabat Iswara semua. Selamat bernostalgia katanya ya. Makasih Tete. Oke, satu lagi kita bacain. Ada Iqbal. Pengen request lagu power metal. Beuh, gile. Judulnya Pengakuan katanya. Nanti kita cariin ya Iqbal ya. Tapi yang pasti juga nih buat sahabat sahabat suara, kalau misalnya nih sahabat suara ini hari Sabtu lagi gak kemana-mana atau pengen ngajak keluarga gitu ya untuk datang dan mencari-cari sebuah tempat di mana kita bisa menikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, Som Nam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, kemudian juga Ramen Station, Indian Counter, dan juga Counter Nan dan Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bapau dan dimsum. Juga kuliner khas Indonesia seperti kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato dan pastry. Jangan lupa nih, catet ya, datangnya ke Asian Food Market yang hadir setiap hari Sabtu jam 18 sampai jam 22 di Depan Pandayan Hotel. Jadi cuma dengan 250.000 net per orang, sahabat suara bisa merasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Jadi langsung aja reservasi sekarang di WhatsApp-nya di 0811-2232-392 atau follow Instagram di Pago Restoran dan The Papandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa. Tapi kalau misalnya rasa-rasa zaman dulunya pengen banget dibangkitkan gitu ya, pengen mengenang masa-masa SMP mungkin. Kan lagi-lagi ya SMP-nya kamu belum tentu sama dengan SMP-nya aku. Jadi sok mangga di request aja ke 0811-221051. Formatnya jangan lupa BDG spasi nama, spasi umur, spasi salam-salamnya. Kamu pengen salam-salam ke siapa ya sahabat suara? Mangga loh. Tapi mungkin jangan sampai membuat ke ruksur kericuhan gitu ya dengan salam-salam kepada mantan. Waduh, jangan-jangan. Jadi sekarang mendingan langsung aja mengingat-ingat sedikit dari Lingua Bila Ku Ingat. Silakan dinikmati.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout?

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Buat Beben, ini lagunya udah diputer. Aduh, pas ref teh Beben teh lagi ngegorowok, tiba-tiba aku masuk ya. Ih, tapi waas banget loh dengerin ini ke Adila. Jujur saya waktu beliau ya almarhumah lagi apa ya, lagi beken-bekennya lagi, wah pokoknya mah hits banget ya. Itu tuh aku tuh masih SMA waktu itu. Aduh, kanyahuan latunya Itu masih SMA. Udah gitu pernah banget aku tuh lagi naik angkot ya. Ih, Dra itu mameni. Wah, as aduh. Lagi naik angkot tiba-tiba di parapatan ya, di parapatan Simpang 5. Aku juga lupa mau kemana itu teh. Tiba-tiba ada sesosok, ada mobil gitu ya. Set berhenti juga tepat di pinggirnya angkot yang aku tumpangi, dan aku teh duduknya teh di depan pintunya gitu kan. Jadi langsung pisan lihat ada sesosok perempuan cantik rambutnya pendek. Ya Allah, ternyata Nike Ardila. Aduh. Itu zaman Nike Ardila itu kemudian kan meninggal pada tahun 95 ya kalau enggak salah. Itu teh kurs dolar masih 2200 kalau saya googling barusan. Dan ayeuna, aduh sahabat suara, ternyata udah di 18.000 ya. Ah, ieu mah urang mara runtang ka Gusti Allah ya. tapi untuk menghibur hati yang gundah gulana karena dolar 18.000, entah kehidupan kita akan seperti apa ya, insya Allah lancar ya. Langsung aja WA untuk request lagu-lagu yang jadul di 08112210 51, format TBDK spasi nama spasi umur spasi request kamu semua ya sahabat suara. Dan jangan lupa juga, kalau saya sih ngingetin aja, tetap hati mah harus senang bahagia ya kan, dengan menikmati bersama keluarga atau bersama pasangan, atau mungkin ada nih dari sahabat suara yang sedang ingin meminang seorang perempuan gitu ya, dengan spesial. Makanya datangnya langsung ke Dago Street Kitchen, cuman di Intercontinental Bandung, Dago Pakar ya. Di sini ada momen culinary journey dan apa namanya, dengan kehangatan bakso cuanki aneka sesatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor ulu, ya rek ngalamar, makanan teh meni seueur, atuh bunga ya, insya Allah ditampi ya. kalau misalnya suka, kebetulan ini calon pasangannya teh orang Cirebon, ada tahu gejrot ya, dan hidangan penutupnya unik, ada es doger panakota. Kemudian ada wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian, saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orangnya. Untuk informasi dan reservasi 0228780688 atau 0811111211252 atau visit Instagramnya di intercontinental_bandung. Oke, sekarang kita bacain lagi nih request-request dari sahabat suara semua. Selamat sore Teteh, Johan katanya. Ini Johan ya. Lagunya Melangkah dari Yukem. Benar Yukem? Ini juga. Ya Allah, aku nonton Yukem ya. Ada bayangan itu teh zaman SD. Aku diajak sama sepupu aku yang sudah SMA ke bazarnya. Kan baheula mah tidak ada pensi, adanya bazar. Nah, aku teh diajak atuh begog aku teh ya nonton Yukem. Tapi nanti kita puterin juga karena ini juga salah satu lagu yang mungkin disukai juga sama sahabat suara semua ya. Selamat sore untuk Abai. Requestnya Bento dari Iwan Fals. Siap, hatur nuhun teh sami-sami. Ada juga Zidni Mekar Bakti Residence di Sumedang. Aduh, abdi pituin orang Sumedang. Ibunya Zidni, ih mama Zidni ini mah ya. Teh Manik selamat sore, salah satu band favoritku katanya. Salam kenal teh, aku istrinya Mas Dece. Nah, siapa ini? Coba ya. Oh, ada dengerin juga. Oh, Mas Dece. Iya. Ini pasangan, dua-duanya request kesini ya. Kami sekeluarga biasa dengerin dan request di Iswara. Requestnya terlalu dari Kirei. Wah, ini juga ya. Salah satu lagu jadul yang dulu tuh selalu ada di tangga lagu, deretan tangga lagu terbaik di RCTI ya, Delta. Aduh. Kamu masih kecil ya pasti, Andra ya. Oke. Nanti dicariin ya, Mama Zidni ya. Kemudian ada juga Jasep. Wah, Jasep. Di Kopo apa teh manis katanya. Terus aja siaran di sini. Aduh, si hati-hati. Ini Neng Yuni. Kamu si suara apa? Oh, kok kamu kayak misteri gitu ya, kayak suara di lagunya Selepas Kau Pergi ada tung tang ting. Oh. Eh, pakai dong dikit. Aduh, ya ampun.
1: Kuat enggak nih kantor bayarnya ya?
0: Hey. Aduh, tadi kamu tadi sapa terus aku tuh
2: sama siapa?
0: Jealous aku tuh semua tenda.
2: Iya, gimana tuh dah ini mah ayang-ayang aku.
0: Enggak apa-apa, enggak beban aku yang ngegantiin.
2: Enggak apa-apa, aku rela. Satu kali aja. Ada Monik Luna loh.
0: Sehari aja hari Kamisnya ya. Senin, Selasa, Rabu kan bisa aku lagi.
2: Iya boleh, berarti kalau Teteh pengen lebih banyak siaran di Suara Santai, aku mau mintanya cuma satu doang. Aku berarti kan berdoa buat aku kan berarti harus doain aku ngemsinya berarti banyak.
0: Itu baru aku mau
2: ya
0: bilang.
2: Ya kan, jadi aku teh bolos we terus dah ngemsi gitu. Ya udah we dah lebih gimana ya gitu.
0: Dan sebagai Teteh yang disepuhkan ya. Memang aku teh ngedoain teh luar biasa
2: ya, ya teh. Kan, ya Allah. Kunya ah ya Teteh, sanes ku butuh. Iya, omong teh manik loh. Ruas gak sih?
0: Aku tuh ruas grogi banget loh tadi.
2: Aduh.
0: Tuh. Sampai-sampai aku tuh apa ya? Eh. Ya, aku tuh boleh gak ngomong ini gitu.
2: Di briefing kan? Sama Hendra.
0: Oh, di brief sama Hendra.
2: Terus Cik ya Hendra kan? Teh punten, teteh nanya kan tadi teh, Yun siaran sama siapa sendiri atau kan akunya Miti. Oh iya udah. Ada siapa di studio? Ada Hendra nanti. Ari script enggak ada. Produser udah lama enggak ada. Jadi jangan sampai kengan sorangan teteh iya, gitu.
0: Aduh, luar biasa banget. Terus katanya tuh nanti mah teh kayak Teh Yuni juga mixing sendiri apa? Aku
2: iya
0: bilang.
2: Dong. Jadi itu seorang Manik Laluna punten banget harus balik lagi.
0: Balik lagi
2: ke
0: ya.
2: Ke masa-masa keemasan dan kejayaan zaman baheula.
0: Oke,
2: tapi gimana Rudet enggak kira-kira?
0: Enggak sih.
2: Kayak ngeklik gimana gitu nah, pakai komputer gitu.
0: Ini justru pakai komputer ya?
2: Iya.
0: Ada kaset enggak?
2: Pakai CD. Pakai CD, Bang.
0: Aduh,
2: jadi lag jadi geningan ya. tapi benar loh ini sahabat suara sebenarnya. Aku pelontong ya sih.
0: Oh, dong. Kami persilahkan dong.
2: Ayo,
0: sebagai
2: Allah.
0: Bimbingan.
2: Hai sahabat suara. Apa kabar? Kami asal gue kare kamarinya. Enggak, jadi aku tuh memang belum bilang apa-apa teh sama sahabat suara.
0: Pantesan ra ruas.
2: Ruas karena memang baru di-share e-flyernya. Kamari sama bos kita teh gitu ya. Neng Cina ini ya yang bergabung menjadi gestor Cina. Gila ngeri
0: Host
2: gini.
0: Tamu,
2: ih,
0: ya.
2: Gila ya. Aku enggak siaran sehari digantiin Manik Laluna atau Vi aku seminggu enggak? Ngeri kan? Sebenarnya kantor teh bangkrut kan? Bayar lu. Atau kayak sanggup gak sih gini siaran udah Neng Yuni sama Neng Manik cina siaran berdua. Aduh sanggup gak sih kantor teh gitu.
0: Aku tuh cuma bilang gini udah aku mah sedekah aja.
2: Ay, sama itu aja dibayar Sierra ya. Aku lagi NC cina gitu. Tapi ya gitu aku tuh belum launching teh. Jadi aku tuh belum ada ya Ndra. Belum ada sama sekali dari kemarin. Kita ngomong bahwa bahwasanya teman-teman senior announcer di Hatrak FM dan TRL akan bergabung dengan keluarga besar Iswara.
0: Iya,
2: belum karena kayak belum ada arahan. Ah, bisi mihelaan gening teh. Ari teh geus posting kan.
0: Posting epek teh enggak cuma aku ya.
2: Iya kan. Komen gening pasti yang komen ke kamu sama komen ke aku. Sama sarua pasti jelemana eta kan rarewa semuanya everybody ruas kan
0: bener.
2: Sampai akhirnya aku tuh aduh gimana udah posting aku jangan ngomong on air jadi sahabat suara ya gitu aku tuh belum gitu
0: mau sesadu silakan aku persilakan
2: ya kan jadi mulai hari ini atau tengira tuh teteh kontrak diperbarui
0: belum ada kontrak kontrak
2: ya udah ya ini Maya ya. Jadi mulai hari inilah bisa kita bilang ya Teh ya kalau teman-teman senior announcer di Hatrak FM atau TRL yang memang kita tahu beberapa waktu yang lalu sudah mengakhiri siaran on air siaran resminya.
0: Betul.
2: Ini Karena kita tuh big family gitu ya Teh, keluarga besar puluhan tahun ini, sehingga sepertinya sulit untuk saling melepaskan. Jadi ya udahlah kita bikin keluarga baru dalam lingkungan yang baru gitu, buat tetap bisa guyup kumpul bareng-bareng. Kan ada Tiis, Celi, kalau aku Elmi dan Wanda mah tiluan. Jadi mari kita gandengkan lagi gitu.
0: Ya ampun.
2: Siapa nih siapa gitu. Ibu Mia bilang akan bergabung Cina bersama tim guest star Iswara Bandung, Sahacik, Eddie Bro Koli, Monique LaLuna, Cina, terus si Ijol, Cina, Ocha, ya, dan akan tetap mempertahankan Bagus Au dan Doni Rinaldi.
0: Mereka juga comeback ya, karena mereka kan udah berhenti dulu kan.
2: Betul, tapi replacer itu rata-rata jadwalnya lebih rudet daripada yang regular.
0: Oh iya, tapi enggak sih kalau aku jong-jong.
2: Jadi ya Teh Manik Teh kesini dipanggil bukan karena sejadul itu, tapi karena lagi bisa aja.
0: Bisa,
2: dan lain gak bisa cina. Jadi ya udah hari ini mana yang Manik? Kenapa gitu? Aku nanya sama ibu bos ya. Kenapa Teh Mia hari ini Teh Manik bisa rewasin loh nanti pendengar rewas, Teh Manik rewas, tapi udah happy pasti ya gitu. Apa sih kerejetnya mah udah ada kerejet.
0: Aduh kerejet ya.
2: Cuman gimana ya gitu. Terus kata si ibu Mia, ih gak apa-apa Manik aja pas segmennya jadul.
0: Jadul cina, aduh gusti. Bener weh pas ditinggalin Teh, requestnya juga power metal.
2: Ih atuh Teh, ini mah lagu-lagu TTW pokoknya mah. Udah ada yang minta LaLuna belum? Kalau ada
0: udah.
2: Kalau dia minta LaLuna dipastikan mereka bukan fans Teteh tapi ngejilat.
0: tapi nanti tuh bakal ada yang ngirim-ngirim apa gitu kan katanya.
2: Nah itu, coba Teh Ari ya kita absen Ari dulu. Ya itu ada lagi di papan Teh. Itu papan itu bukan sembarang papan.
0: Tapi
2: jadi Urban itu punya pendengar yang dinamain, dikodein sesuai dengan berapa kali mereka ngirim makanan. Ada levelnya, dari level makanan kaki lima sampai ke yang paling mahal dessertnya bolu tunggal ya. gitu. Jadi kita panggil aja, tapi jangan manggil nama kayak Teh Ari gitu, kayak terlalu polos ya itu. Takut dikirim beneran.
0: Bener,
2: bilang aja, aduh lapar.
0: Gitu ya.
2: Meni haus gini, kayaknya kopi enak ya. Udah lama nggak makan bolu bakar tunggal, sugan.
0: Gitu triknya tuh gitu ya. Gitu,
2: aku juga memelas aja.
0: Okay.
2: Memelas, weh.
0: Ya udah dari abis ini kita kan puterin dulu lagu nih ya. Nanti trik-triknya ya.
2: Aku kasih tahu. Itu tuh antara bakal dikirim atau antara mereka akan berpikir pendengar Teh, aduh khawatir iya penyiar mariskin gitu.

dengan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Vanille. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: indica.com/bandung.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara santai sore hari ini masih bersama Manik Laluna yang agak bindeng-bindeng, tapi insya Allah masih fit ya, karena hanya usia saja yang apa ya, naon deh aku teh ngomong apa, maksudnya walaupun usia sudah jumlahnya besar gitu ya, makanya hadir sebagai penyiar jadul, tapi tetap kita harus fit. Dan tadi pagi juga aku sudah lari-lari kan 5 km. Gila, tapi sekarang tuh lapar. Nah, itu trik ya, itu trik kan ya dari Yuni. Ada Jasep di Kopo, Teh Manik, terus aja katanya siaran di sini. Aduh, mudah-mudahan ya lebih banyak MC-nya Neng Yuni, jadi aku bisa menggantikan. Dan requestnya adalah membekas di hati, katanya tadi kebetulan kita udah puterin lagu Penggalan Kisah Lama ya. Boleh Jasep kalau misalnya mau request lagu yang lain, masih ditunggu WA-nya ya. Kemudian juga salam untuk sahabat suara. Dan masih ingat terakhir katanya lihat Laluna itu waktu di Museum Sri Baduga. Oh iya iya iya iya, deket Taman Tegalega. Aku malah lupa ini manggungnya kayak Museum Sri Baduga ya. Tahun berapa ya kira-kira, boleh cerita aja Sep. Sehat terus ya Teh sama bandnya. Siap, insya Allah tanggal 13 juga kita ada manggung di Bandung. Mudah-mudahan Jasep bisa bergabung ya. Langsung follow aja Laluna Band Official dan Manik Prajana. Cari followers kita kan di sini. Assalamualaikum, halo selamat sore. Aku Yadi di Ranca Manyar nih. Boleh request lagu buat Kamis jadulnya. Lagunya Krisye, Ada Cinta katanya. Bukan Ada Cinta, bukan ya. Bukan dong, kalau itu adalah Tabita and Friends. Siapa ya? Oh bukan ya? Ebitri, kamu makin ngaco, bukan. Salam buat para pekerja yang dipercetakan lagi semangat buat bikin medali sekolah. Bener. Percetakan ini sekarang lagi rame banget. Selain percetakan bikin medali, buku-buku tahunan ya kan? Ih keren. Jangan lelah buat ngerjainnya, siap. Ya, terima kasih Adi. Ada lagi Dante. Assalamualaikum, selamat sore suara Kamis jadul. Ini lagi Manik ya, sayang. Mau request lagu Sakura Faris RM. Wih, mantap ini kejadulannya. Buat semua makhluk hidup di bumi Parahyangan, dan of course specially buat all bluebird drivers in the Flower City, dimanapun kalian ngaletakan aspal ya. Kamu manas, aku ngomong bahasa Inggris mending dilekoh-lekohnya, ujungnya ngaletakan. Stay safe and stay blue katanya. Apa yang berlebihan pasti minta kembalian. Siap, dan Tepedia. Ada lagi mana ini ya. Assalamualaikum Teh Yun, saya Wahyu dari Ciseeng, Bogor. Hah, ini sampai Bogor ya, benar ya. Mau request dong lagunya Dikta Kesepian. Siap. Salamnya untuk Memori di tahun 2007 katanya. Ada apa kalau boleh tahu Wahyu? Di 2007 itu berarti ya aku masih bersama Laluna juga ya, masih manggung-manggung lagi seru-serunya. Sukses dan sehat selalu buat Teh Yun kru dan sahabat Iswara, selamat bertugas katanya. Maksudnya Kak Manik. Sami-sami, hatur nuhun ya. Kemudian ada Mas DC, ini tadi suami dari mamahnya siapa tadi tuh ya, yaitu ya di Sumedang. Aduh, mimpi apa aku nih? Katanya ada Teh Manik Laluna, salah satu vokalis band favorit zaman aku bujangan. Salam katanya, salam kenal dari aku sekeluarga. Aku request Laluna yang Lara Hati. Selamat sore buat sahabat suara dimanapun, buat Teh Manik juga sehat selalu. Hatur nuhun ya. Ganti aja karena berhubung lagunya sudah diputer ya Lalunanya, jadi Protonema aja. Siap, nanti kita puterin. Protonema juga ini salah satu lagu yang dulu tuh waktu zaman aku SMA ya, karena SMA tuh kan ada sekolah siangnya di kelas 2 ya, kalau sekarang tuh kelas 11. Jadi sahabat suara, aku tuh bisa dikersakan gitu kan sambil nunggu sekolah siang, itu nonton deretan tangga lagu terbaik ya, kalau gak salah Delta. Terus ada nuansa musik. Terus ada apa ya, ada yang tahu gak sih, ada yang masih inget gak? Acara-acara musik yang ada di TV swasta zaman
dulu tahun 90-an. Sok cerita dong sama kita ya sambil request lagu jadulnya. Siapa tahu mengingatkan sahabat suara juga pada cerita-cerita masa lalu gitu kan. Yuk kita bedah. Kita nangis bareng. Ih ya Allah, pakai hashtag Nuhun Abdi Cerik ya kan. Tentunya di 0811 221051, BDG spasi nama spasi umur spasi requestnya gitu ya. Sok mangga ceritain sama kita judul acara musik yang ada di TV swasta zaman dulu ya, tahun 90-an. Ih, itu mah zaman dulu mah gak ada internet atulah, mau apa atuh, kita teh gak pakai HP juga ya kan. Jadi nonton satu, nonton semua itu mah udah pasti ya. Tapi kalau misalkan sekarang udah pasti dunianya juga sangat internet, jadi butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan sahabat suara, langsung aja pakai Melsa Internet Service Provider jawabannya ya. Menyediakan berbagai layanan terbaik seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat dari sahabat suara. Seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 aja dengan kecepatan 250 Mbps ya. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home. Untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti sate jando marangi, lotek Bandung, dan sop buntut, hingga hidangan internasional seperti quattro formaggio pizza dan spaghetti carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail bonteng kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 Ibistyle Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram @ibistylebandunggrandcentral.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai ya. Aduh, aku tadi mau bilang Suara Misteri. Kayak udah langsung tuh Suara Misteri. Kenapa ya? Aduh. Hah? Aduh, malam Jumat nih, bener juga. Aduh, seru banget karena ini tuh cukup lama ya, saya tuh udah lama banget gak siaran gitu ya sahabat Suara. Jadi antara excited juga, terus udah gitu deg-degan. Tapi ternyata sambutan dari sahabat Suara semuanya tuh menyenangkan sekali. Terima kasih loh Budi di Banjaran, tadi lagu Evo yang terlalu lahnya udah diputerin ya. Salam buat semua pendengar sama kru Suara yang lagi bertugas aja, katanya begitu. Tapi ya, sebelum saya bacain lagi requestannya dari sahabat Suara, jadi tadi kan ada suara Kang Arman ya. Ya kan benar ya tadi Gigi kan? Nah, percaya gak sih saya tuh pernah minta tanda tangan Kang Arman loh. Gile. Beneran, jadi emang gimana ya, kan kebayang gak sih dari anak masih maksudnya sekitarnya itu masih SMA gitu kan, itu dia udah hadir di televisi, tiba-tiba dikersakeun satu acara yang ya maksudnya akhirnya kan saya punya band gitu ya, kemudian disatukanlah dalam sebuah pemotretan vokalis-vokalis sebanyak band gitu ya, itu di majalah Hai dulu. Nah akhirnya dia ketemu ini, ketemu itu, wah sampai bariukeun banget. Dulu tuh Ariel Noah tuh belum, belum terkenal banget gitu kan. Masih ya dede-dede yang lucu gitu kan. Tapi pulangnya bareng loh, karena sama-sama orang Bandung, nebeng maksudnya sayanya. Terus udah gitu minta tanda tangan Kang Arman, Kang Arman baik sekali langsung memberikan tanda tangan. Aduh, siapa tahu mau cerita juga, apakah sahabat Suara punya koleksi tanda tangan artis ala. Hebat ya, silakan langsung aja cerita-cerita di 081-122-1051 ya. Dan kita bacain lagi ada Rival Sepuluh Kasep Sumpah Demi Allah Allah dari Tasikmalaya, pengen request lagu Melompat Lebih Tinggi. Oke, Silon Seven ya. Kemudian ada lagi Dennis Kasanopa, Sonten Tete salam kenal, mau request lagu Laluna. Aduh, tadi udah diputerin, kebetulan Lalunanya mungkin Dennis baru bergabung ya. Buat Mata Terindah di Tulip Mekar, Pak Hegar Pemai, selamat sore, semoga sehat selalu, jaga kesehatan ya. Dan buat pendengar yang ada di Cimohai alias Cimeaja Wirujeng Sonten. Oke, ada lagi Reza Teh Mani, Kumaha Damang. Aduh, ini kurang damang, ini sebenarnya mepeng ya. Aduh, ini mampet ki. Ini tenjang ini AC. Aduh, Gusti, di tariris, dipaparin kesehatan serang rezeki nucur cor, amin. Harus membara ya di 2026 ya. Katanya gini, ninggal berita Dadan Botak MBG ditewak teu sabaraha, katanya tibatan nilai. Oh, tadi menanggapi cerita tentang ini ya, anjloknya dolar apa rupiah kita. Tibatan nilai tukar rupiah semakin anjlok ke 18.000, namana memperbesar tekanan sosial ekonomi sadidinten hirup arurang. Gimana pendapat Teh Manik? Oh, tangtos ya. Makanya tadi aku bilang kita muntang kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah suasana sama seperti menjelang kejatuhan Orde Baru? Waduh. Saat itu nilai tukar rupiah jatuh di tahun 98. Ini baru aja saya cerita ini sama dedek-dedek di sini kan. Hendra sama Ridwan nih kebetulan yang lagi apa nemenin saya siaran gitu ya. Itu enggak ngalami tahun 98, sementara saya tahun 98 itu sudah kuliah ya tingkat 1 gitu. Jadi itu tuh kebayang. Jadi dolar itu tahun 2 sebelumnya 2000 tiba-tiba jadi berapa belas ribu, lupa ya sejuga gimana kenaikannya. Yang pasti itu terasa banget ketika ongkos bis dari rumah ke Jatinangor itu jadi berubah gitu kan. Terus yang biasanya jajan tuh kayak cuma 500 rupiah, kebayang gak sih dapat nasi loh 500, tiba-tiba jadi 4000 dapat ayam ya, apa nasi ayam gitu kan. Itu tuh menirah ruas kita semua, tetapi ya hidup sudah berjalan. Terus udah gitu akhirnya Orde Baru turun gitu kan. Ya udah deh gini, saya tuh juga pernah hadir itu di Gunung Sate. Kabawakeun tau gak, mau pulang. Kabawakeun bus, ku para ini aktivis, aduh jadi weng iringan ya. Oke, okay, by the way lagunya teh hoyong TL Pamas sana ya.
judulnya Patua. Oke, siap. Aduh, hatur nuhun ya. Next ada lagi Teh Yuni lagi salesma ya. Ini bukannya Teh Manik lagi salesma. Emang ini lagi, aduh, salesma banget ya. Request langkah peri dari Cherry Bombshell. Oh siap, ini juga favorit saya. Mau dongeng saya lagi gak? Terusnya gak dongeng. Gak apa-apa ya. Jadi ya, ini nih Cherry Bombshell pertama kali membuka gerbang menjadi Laluna, akhirnya bisa rekaman gitu ya. Dulu tuh vokalisnya masih Widi, masih ingat gak ya rambutnya pendek? Video klipnya juga ada di Nuansa, apa sih tadi? Nuansa Musik ya, di RCTI kalau gak salah. Salam buat semua pendengar di suara dan keluarga SMK Telkom Bandung. Siap Fajar, terima kasih ya. Ada lagi Beben Kumadama, katanya dari Handy Majalaya. Oh, yang lagu Tiu Kem Senyummu. Kalau tadi Yukem udah diputar belum sih? Oh, udah ya. Boleh diganti juga Handy, langsung WA lagi aja ya. Johan Tasik bilang, makasih ibu-ibu, sehat selalu ya. Diberi rezeki yang lancar. Oh, dipikir aku selalu di BRI ya. Padahal diberi maksudnya. Oke. Salam buat Teh Yuyun dari Dea. Lagunya Bagai Bintang di Surga Peter Pan. Siap. Oh, ini mah dede-dede ya, 14 tahun mah ya. Oke, dari Anggi juga, selamat pagi, selamat sore. Maaf, dengan Teteh siapakah ini, salam kenal. Saya Manik Laluna ya, Anggi. Requestnya Turu, Tere judulnya. Turu deh. Maksudnya Tere judul, jadinya Turu Jedel. Iya. Suka kembali saya Tepa Baliut memang ya. Tere judulnya Awal Yang Indah. Salam sapa untuk Teteh yang sedang siaran sekarang, kemudian kru operator dan semua pendengar suara di Kamis Jadul. Makasih Teteh, sami-sami. Baik, jangan lupa juga. Oh iya, kalian gimana sahabat suara? Kemarin itu cukup luar biasa ya, libur di bulan Mei itu banyak banget sampai saya puyeng gitu kan. Tapi kalau Juni ini ada libur gak sih? Panjang-panjang gitu? Kemarin kan ya, tanggal 1, tanggal 16 ada lagi libur. Kalau boleh tahu apa ya liburnya? Coba di almanak kita. Tahun Baru Islam. Jadi 14 hari Selasa. Di cuti bersamanya di Senin kali ya. Jadi wow, hebat-hebat seneng ya. Sok dari sekarang langsung booking aja di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Karena di sini tuh menawarkan pengalaman menginap yang tidak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Ada juga fasilitas yang memanjakan sahabat suara, ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Jadi jangan khawatir, ini benar-benar family time bisa dilakukan di sini ya. Dan lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining ada karbon yang terletak di level 16 ya, yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada vinil juga ya. Di sini kita bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Reservasi langsung aja sahabat suara di 87806688 atau follow Instagramnya di @hotelindo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung ya. Dan jangan lupa juga untuk request lagi lagu-lagu jadul. Sok, sejadul apa sih yang paling jadul? Boleh banget ya di 08112210 51, BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu. Seperti yang sekarang kita akan puterin dari El Pamas ya, Pak Tua. Oh, mari kita dengarkan sama-sama.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
0: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa. Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore sekali lagi menjelang malam untuk sahabat suara yang ada di ini, mas, sahabat-sahabat tercinta yang sering mendengarkan favoritnya ini ya, kita semua ya, yaitu Cargo Factory Outlet. Halo semuanya. Kata Neng Yuni katanya lagi pada ngedengerin malam hari ini. Terima kasih ya. Dan Anda juga masih boleh untuk request. Ngomongnya teh Anda, kamu atau apa sih dari tadi kok aku random gitu ya? Sahabat suara aja ya. Tapi boleh dong bilang kamu-kamu ya. Kalau kamu memulai suka. Ya, jadi sahabat suara masih boleh banget request. Masih ada setengah jam lagi saya akan menemani sahabat suara semua ya. Walaupun dengan keadaan bindeng, tapi terima kasih doa-doanya yang bilang cepat sembuh gitu ya. Seperti selamat sore dari Kang Handi nih dari Lembang. Pengen lagu request itu Hengki Supit Isi Hati ya. Salam buat pejuang Dynasty Crew, selalu semangat, dan buat sahabat suara dan juga kru suara. Oke. Lanjut lagi ada Ari di Trisco PT Trisco Katapang Soreang. Assalamualaikum katanya ya. Selamat sore Teh Yuni beserta OPP-nya. Cadudum kieu ieu langit sudah mulai mareuhmeuh ya. Badan lalinu. Ini sama Manik Laluna ya. Yang memang sudah mulai lalinu ya dan agak laleles, tapi gara-gara sudah mulai lalumpat jadi aku sudah tidak laleles lagi. Liur ke pendaftaran sekolah lanjutan si Cikal cenah. Ya memang bapak-bapak dan ibu-ibu banget ya. Sing sehat ah katanya. Kumaha Damang? Ya Teh Yuni tadi udah hadir ya ke sini ya. Sekat doang ngobrol-ngobrol. Semoga kita semua kata dising disehatkan oge. Mudah-mudahan lagunya mau diputerin dari Utali Kumahua. Tadi udah muterin lagu ya, udah ya. Buat istriku tercinta Maya Rosmayanti, anak-anakku Mugia, Kalintang, dan Javier. Wah, ini memang nama-nama anak sekarang ya, hararese gitu kan. Udah gak ada tuh nama-nama kayak Ari, Manik gitu ya, Hendra. Udah itu mah Wanda, Elmi, wah tos, Yuni, wah udah ya. Udah mulai Mugia, Kalintang, Javier, ada lagi yang Xavier ya kan. Buat PPI IC Trisco Squad yang masih bekerja dan buat semua pendengar, hatur nuhun Ari. Selanjutnya ada Kang Adi, saya dari Bogor. Duh, ada Teh Manik. Pengen requestnya Kubik aja yang Matel. Wah, ini mah favorit banget ya. Saya juga, mangga Kang Adi, follow-follow dong Manik Prajana. Itu saya berkolab juga sama vokalisnya Kubik, Teh Uci ya. Monggo, ini mah seru aja. Ada juga Kang Hadi Sutama. Kang Hadi Damang. Ini nih, tempat berbagi kejadulan bersama aku ya. Hayu we, munte dono kasino Indro dikirim ke entenya. Der aya ieu Benyamin. Pokona mah seru. Pengen cerita cenah nih, Neng Manik. Acara musik di TV swasta dan TVRI teh satu berpacu dalam melodi, benar. Planet Remaja. Wah, itu dengan lagu Phil Collins nyata ya. MTV Ampuh, VMI Video Musik Ampuh, benar. Ada lagi Kang Hadi, yuk naon teh namanya Roket bersama Gladys Suwandi dan Jeffrey Wawaruntu. Aduh, eta mah jigana dua anu urang wae nu seru teh ya. Kalau di TVRI ada Aneka Ria Safari pimpinan Edi Sud, benar ya. Kemudian juga album Minggu, Tembang Kenangan, Selekta Pop, dan jangan lupa dong Kamera Ria, aduh, bersama Abri ya. Tahu nggak kamu Abri? Abri nggak tahu? TNI, jadi kadang-kadang ya hostnya teh misalkan aku teh penyiarnya, itu teh tiba-tiba ke syutingnya teh di atas tank baja. Ayo ya dulu mah ya. Requestnya dari Malik, Jalan-Jalan Sore mainkan. Oke. Hatur nuhun Kang Hadi udah bercerita ya. Assalamualaikum Kakak, ini Rizal di Antapani. Ih, caket loh. Request lagu Dan Benar-Benar Ku Sayang Dirimu dari Braman Syahriswanda ya, spesial buat Neng Dewiku yang kusayang. Baik. Ada lagi dari Wahyu ya. Ciseeng ya. Saya pernah loh bareng satu panggung sama Memes, dia penyanyi pesawatku, iya, istrinya Adi MS ya. Saya masih SD tari kuda-kuda di TMII, Gusti teh. Wararaas ya. Dan dulu mah emang cowok-cowok teh pada nyanyi, apa nari gitu tampil. Lama-lama jadi bapak-bapak nyanyi atunya. Oke, kemudian ada juga
Kumpulan di Soreang, lagunya dari Grass Rock. Siap, judulnya apa tapi ya nanti dicariin. Ada lagi Agus dari Garut. Sore, lagunya Arni Cinta Antara Benua. Salamnya spesial buat pejuang tim Malangbong, Bayu, Farhan, Rizal. Semangat, walau hari ini kita hanya berempat tapi yakin Sabtu ini bisa libur katanya. Wah, ini benar-benar sedang bekerja keras kayaknya ya. Untuk Aris juga semoga cepat sembuh. Terus buat Teh Yuni dan operator dan semua pendengar setia Iswara dimanapun berada. Hatur nuhun. Lanjut lagi ada ini mah favorit saya ya, Sony Bastian. Pengen Andiliani yang Antara Kita. Antara Kita. Bukan ya, bukan yang itu. Kalau itu RSD. Ari Andiliani bukannya tadi udah diputerin ya? Udah loh kalau gak salah. Ya, Sony, kamu request lagu lagi ya. Seneng loh didengerin sama penyiar yang satu hari pamitan sama dua radio. Aduh, seru banget. Pokoknya nanti dicariin lagunya. Boleh mau ganti, mau gak ini? Kidnap apa sih, kidnap apa sih? Kalau itu teh, yang Anang teh, Kidnap Katrina. Sama lah itu, rock-rock gondrong ya. Aduh, memang ini apa namanya, request-request lagu ini jujur, saya itu nanti juga mau request lagu. Jadi saya tuh sering banget dibilangin apa namanya, Laluna itu lagunya lagu galau gitu kan. Padahal saya sendiri lagu galaunya tuh ya, itu tuh adalah zaman lagunya Iwake loh. Bukan yang Batman Kasarung ya, tapi yang hari-hari terus berai itu tuh. Aduh, itu enak banget. Zaman SMP udah putus cinta, oh tuh lagunya teh Iwake ya. Nah, tapi kalau misalnya nih sahabat suara sedang merencanakan liburan long weekend ataupun weekendnya aja sahabat suara di Bandung gitu kan, sambil pengen kulineran, udah banyak list banget pengen kesana kesini kesono gitu kan, carinya itu di El Hotel Bandung. Maksudnya kita nginep di El Hotel Bandung karena apa? Karena deket kemana-mana gitu ya. Terletak hanya 50 meter aja dari Jalan Braga yang legendaris. Kemudian juga El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit loh dari stasiun Bandung. Jadi dari stasiun langsung aja ke sana gitu ya. El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut, reservasinya di 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagram di @lhotelbandung ya. Kalau sekarang kita akan puterin apa cenah? Oh, Flanela. Ini favorit aku, Sony Bastian. Boleh. Flanela ya. Itu cukup ini juga ya, cukup apa namanya, seangkatan sama si Flanela ini. Karena akhirnya tuh sempat ngobrol-ngobrol gitu SMS-an kayaknya ya sama vokalis, tapi aku lupa namanya siapa. Ini penting kayak informasinya kurang ya, biasa aja. Oke, kita puter.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahuan the Rhythm Service featuring Saung Angklung.

0: 105,1 FM Suara Bandung Kubik Matel ya di Suara Sore. Suara Santai. Suara Santai, ih kamu. Ini dua-duanya, aduh, dua-duanya ini Hard Rock FM ya. Kebetulan saya lagi ditemenin sekarang sama Ridwan nih, operator dari The Rockin' Life ya. Jadi langsung bararingung barusan. tapi tentunya terima kasih sekali buat sahabat Isuara, sahabat Suara yang sudah mendengarkan dari tadi. Senang banget deh kita bersama-sama seseruan ya sesorean ini, mudah-mudahan cocok ya. Walaupun menggantikan Yuni, tapi yang pasti saya juga sangat menikmati nih, karena sekarang semua bisa diakses ya, sambil lihat-lihat berita-berita Indonesia yang luar biasa ini ya kan. Dan semuanya tentunya berkat internet cepat dari Melsa Internet Service Provider. Karena Melsa Internet Service Provider ini menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha dari sahabat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkatnya Anda ya, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari 600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari 290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Baik. Sekarang kita bacain lagi yang terakhir-terakhir nih sebelum kita berpisah, sahabat Suara. Ada Kim Dikir, mana dulu? Oke, Kang Uten ya. Ini ada di streaming Gambir katanya di Jakarta. Wow, selamat sore Jakarta, aman semuanya kalau Bandung lagi baru aja hujan ya. Teh salam kenal ya, jelang pulang macet-macetan, Angger streaming Kamis Jadul katanya. Salam untuk dia dari Voodoo requestnya. Oke, Kang Uten. Kemudian juga ada Kim di Kircon, selamat malam Teh Manik. Aku pernah loh nonton La Luna tahun 2010 di Karnaval SCTV. Di Gasibu waktu itu. Oh iya ya. Kemarin lihat Teteh lagi di Cihampelas waktu acara radio yang ini ya. Live gitu ya. Kok Teteh gak berubah ya katanya. Masa? Aduh. Emang itu pakai filter ya. Masih kayak waktu 2010 katanya. Malah kayak tuan aku sekarang. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih ya Kim. Ada lagi Angke. Lagi flu ya Teh. Ya aku manik ya yang flu. Kalau Yuni mah baik-baik aja tadi ya. Lekas sembuh katanya, hatur nuhun. Di rumah kita juga pada flu nih semua. Dan anakku kena flu Singapura. Luh. Pada udah pada dewasa, bukan balita lagi, tapi kena flu Singapura. Ya benar-benar, kemarin juga anaknya teman-teman saya juga kena nih. Jadi mungkin kita harus waspada ya semuanya ya. Lagunya Kina Nasution, Nuansa Bening. Makasih, sami-sami. Ada lagi Handi. Selamat malam. Handi ya benar ya. Pengen request lagunya Malida, Cinta Adalah Kenangan. Salam buat pejuang-pejuang rupiah yang mencari cuan. Semangat buat Akang Teteh semua. Salam spesial buat Teh Manik Anu Gelis. Alhamdulillah, Masya Allah terbuka rokal. Aku tuh ngomong teh meni pabaliut gitu ya. Ada lagi yang harus dibacakan? Sudah ya, aduh terima kasih banyak sahabat Suara yang sudah menemani saya selama 3 jam penuh. Dan tentunya lagu-lagu Indonesia masih akan diputarkan selama nanti sampai jam 10 malam nanti. Jadi jangan lupa besok juga masih ada teman-teman kita dari Urban ya kan, yang akan menemani sahabat Suara semua. Mudah-mudahan berkenan, kalau ada salah-salah mohon maaf. Tapi jangan lupa kita selalu itu tadi ya, muntang kepada Allah. You know what the meaning of muntang? Itu tentunya berpegang teguh selalu, karena keadaan sedang tidak baik-baik aja, tapi semoga kita selalu bahagia selalu. Ya sahabat Suara, terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan selama 3 jam dari jam 4 tadi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Dan Yuni banyak MC-nya, insya Allah banyak ketemu lagi Pak Tepang sama aku ya. Kalau gitu sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan sehat selalu buat sahabat suara semuanya. Dan dengarkan lagu-lagu Indonesia tentunya di 105,1 FM Isuara Bandung, suara warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

95,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Suara-suara warga Indonesia, Beryl Ras and Davis on the deck. Yo, what's up everyone? Gue baru banget datang, sumpah. Gue baru banget datang, baru sampai studio. Bahkan gue belum duduk. Tapi gue happy banget hari ini karena lo yang nemenin gue. Halo sahabat suara, gue bakal siaran sampai jam 10 malam di Nongkrong Barang Beryl. Kok ada suara lagu? Dari mana nih lagu? Bentar. Wah, error. Tar. Ah, yaudahlah kita ke lagu dulu sahabat suara. Mending lo absen dulu di WhatsAppnya Suara di 0816-114-1014. Gue pengen tahu lo dengerin gue dari mana aja nih kota-kotanya. Karena Suara menyiarkan siaran untuk Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Stick around.
1: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

Toto, lagu dari Ari Lasso, judulnya Mengejar Matahari. Sahabat Suara masih dengerin Beril di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Barusan suara gue hilang ya? Tahu nih, biasalah sahabat suara. Anyway, mau menyapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp-nya Iswara. Nomornya gue spill 0816-114-1014. Apa kabar sahabat suara? Apa kabar Ian di Lampung? Absen nih ya. Ada juga dari Mela. Mela dengerin dari Depok, sekarang sudah sampai kasur nih. Wah, selamat istirahat Mela. Makan malam jangan lupa loh. Kadang-kadang ntar daripada nih lu laparnya jam 12 malam. Tuh suka gitu deh sahabat suara, bener deh. Malam tuh jam-jam dilema. Malam kayak jam 12-an gitu tuh momen-momen dilema antara lu ngantuk banget atau lu lapar banget. Nah, jadi untuk mengatasi itu semua mending lu makan sekarang, maksud gue. Ada siapa lagi? Ada Fikri datang. Dengar dari Tebet. Oke, rumah di Tebet, Bang, lagi balik ke rumah nyokap. Oke, emang rumah lo di mana, Fik? Ada juga dari Nanda. Nanda dengerin dari Lampung juga. Wah, ada dua nih yang dari Lampung, ada Ian dan juga Nanda. Gimana Lampung weather-nya? Semoga bisa menunjang dan mendukung aktivitas-aktivitas lo ya kesehariannya. Semoga kamu semua sehat, karena jujur tenggorokan gue juga lagi agak gak enak. Cuacanya lagi gak ketebak juga nih sahabat suara. Maksud gue dalam artian yang gak hujan sih kalau di Jakarta, tapi kok lemes gitu ya rasanya. Ada Ardi from Semarang absen. Oke, guys, nanti gue bakal live di TikToknya Iswara. Pastiin lo masuk ya, komen-komen. Gue tuh malam hari ini pengen ngomongin sesuatu. Tadi tuh gue sempet, biasa lah ya, gue baca-baca thread gitu. Terus gue menemukan banyak sekali postingan ngomongin mantan. Kemarin ngomongin zodiak. Terus zodiak itu lama-lama mengarah ke mantan, karena mereka katanya pada trauma sama zodiak-zodiak, terutama Gemini. Ya elah, Gemini lagi aja kena. Udah kagak ngomongin Gemini sekarang sahabat suara. Lagian juga walaupun mantan lo sebrengsek apapun gitu, misalkan mantan lo Gemini yang Gemini ngeselin gitu kebetulan, tapi ternyata banyak lo skill-skill atau hal-hal yang diajarin sama mantan lo. Kita agak throwback sejenak tanpa mengurangi rasa hormat kepada pasangan kita sekarang. Oke, okay? Atau yang gak mau ngasih tahu pacarnya juga gak apa-apa kok. Yeah. I'll start first. Skill-skill yang gue dapat dari mantan gue. Yang kepake ya, sampai sekarang ya. Ih, gak berani gue ngomongnya. Lo deh kasih tahu gue deh. Skill-skill yang lo dapet dari mantan lo tuh apa? Kan macam-macam, bisa aja skill menyetir gitu kan, soalnya mantan gue yang ngajarin gitu. Terus skill apa ya? Gue diajarin nabung, Bang, gitu. Boleh kasih tahu ke gue ya, karena gue pengen tahu. Mantan itu tidak selalu tidak berguna, pasti ada hal yang ditinggalkan dari apa yang sudah kita jalani di masa lalu, betul? Betul. Ini bacaan absen dulu nih dari Semarang. Ada dari Rotterdam. Woi, ih libedih. Gitu gak sih? Ada Abrori from Cirebon. Hai Cirebon. DP lu pakai seragam pramuka tapi dianim-animin. Gokil nih. Mantep. Oh ya, sekarang abis ini kita ini ya, ngobrolin soal skill-skill yang lo dapet dari mantan lo. Skill apa aja, mulai dari yang receh sampai yang serius, kasih tahu ke gue. Caranya tinggal WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Kita kasih doa-doa untuk mantan kita supaya sehat selalu ya. Karena ini lagunya mengenai 33 kali zikir. Ay. Perunggu nemenin lo sampai jam 10 malam di Nongkrong Bareng Beril. Barengan

0: 101,4 FM is suara-suara warga Indonesia. Masih barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Agak gak fit ya, agak gak fit nadanya, nada siaran gue sama bumper barusan. But anyway,
1: belum ada satu bulan.
0: Wah, sedih banget sih ini. Ini gue pengen ngajakin lo untuk kita bersedih bersama-sama, sahabat suara. Tapi gak harus, gimana ya? Maksudnya tone-nya tuh agak, ngerti ya lo maksud gue ya? Ngerti ya di sini ya. Tone-nya tuh agak santai gitu. Biasa kan gue berapi-api. Karena emang di hidup itu kan ada yang namanya hubungan ya. Ups and downs-nya ada. Bahkan kadang hubungan tuh gagal. Tapi bukan berarti gak ada yang bisa lo bawa pulang. Dan malam ini gue penasaran, sahabat suara, skill apa yang akhirnya lo pelajarin gara-gara mantan lo. Aduh. Karena gue yakin ada yang sekarang jago masak juga gara-gara mantan. Ada yang bisa nyetir gara-gara mantan. Bisa nabung gara-gara mantan. Ada yang jago baca red flag gara-gara mantan juga. Jadi pertanyaannya malam hari ini adalah, skill apa yang lo dapet dari mantan? Start dari Nabila from Bogor. Gue jadi bisa nyetir mobil manual gara-gara mantan. Dulu dia yang ngajarin. Nyanyi dulu ya.
2: Adakah yang gantikanku?
0: Nabila setiap lihat ada mobil kijang kotak manual pasti. Dulu gue diajarin manual pakai kijang kotak mantan gue. Kijang kencana, anjay, kijang kencana. Cindy dari Jakarta. Gue jadi ngerti kopi. Sebelum kenal dia, gue gak bisa bedain americano sama latte.
3: Ada.
0: Gue ngeliat Mont Blanc, gue jadi pengen nangis. Anjay. Anaknya teh kopi banget. Ada Ari nih, cowok nih sekarang. Skill yang gue dapat dari mantan cewek gue itu ngerawat rambut mulai dari krim bat sampai ngecat. Oh. Dan sekarang skill itu gue pakai buat ngerawat rambut 3 anak perempuan gue dari kecil sampai sekarang SD, yang panjang-panjang kayak Rapunzel. Aduh. Sehat-sehat ya buat putri-putrinya. Sehat-sehat buat mantannya juga kan nih? Ari gak mau titip salam buat mantannya. Asal jangan ketahuan bini lo. Ya mudah-mudahan bini lo orang yang selau gitu ya. Ya lo udah punya 3 anak juga. Nara chance juga gak sih? Bacain lagi nih dari Alia. Gue jadi jago foto. Karena dulu mantan gue hobi fotografi. Odoh. Inilah untungnya punya mantan fotografer. Atau pacar fotografer. Jadi kayak lo gak perlu capek-capek kayak, sayang ulang dong, double chin aku kelihatan. Enggak, dia udah ngerti. Ditunggu sahabat suara, skill apa yang lo dapat dari mantan lo? Abis ini gue akan live di TikTok juga di iswara.network. Jadi tinggal komen aja di sana, ntar gue bacain ya. Tapi kita ke playlist dulu sahabat suara. Gue banting perasaan lo malam hari ini. Sisa rasa dari mahal ini. Masih dengerin gue siaran di Nongkrong bareng Beryl dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jangan kemana-mana ya.

0: Suara, suara warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan

0: Di suara-suara warga Indonesia nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Backsound gue untuk malam hari ini ya. Satu bulan asik.
1: Ku yakin masih ada.
0: Masih ngomongin soal skill yang udah lo dapet dari mantan lo. Ternyata mantan tuh emang gak selalu ninggalin trauma tau sahabat suara. Karena emang ninggalin skill juga. Ini dari Celine from Jakarta. Dari mantan gue bisa belajar bilang enggak. Nah ini menurut gue skill penting sih. Soalnya kadang mantan gue itu ngajarin kita bikin batasan. Wah, deep ya, deep ya. Ini TikTok nih, biar gak left out. Gue tuh lagi ngomongin skill yang udah pernah lo dapet dari mantan lo. Tapi gue sekali lagi kasih tahu lo, nanti bakal ada sesi curhat di BTS. Kalau lo mau ceritain soal mantan lo panjang lebar gak apa-apa banget. Nanti jam 9 malam ya, sahabat suara. Ada dari skill yang gue dapat dari mantan adalah skill intel sama berani nolak orang yang gak respect ke gue. Wah itu penting tuh, yang satu ya, yang nolak orang ya, yang intel tuh. Gak, itu yang intel tuh skill lo aja Dar, bukan dari mantan lo, emang lo aja. Born and raised intel. Hai Jalil, hai Reti. Gue penasaran nih, ngomong-ngomong soal mantan, ada yang pengen ceritain dia tuh nikah. Bukan sama mantannya, bukan sama pacar, tapi sama FWB. Zang, kamu yang aku tunjuk di TikTok nanti. Pokoknya sekarang kirim aja cerita kamu yang panjang di WhatsApp. Ntar aku baca.

gamon, terus patokannya tuh patokan mantannya. Dapat pacar baru lu kalau nggak kayak mantannya ya lepas lagi, date cancel. What the F, bro? Hai Indah, mengucapin selamat dan good luck untuk Annie Sparkles Gina yang hari ini sempro juga, semoga tembus skripsi. Amin lancar ya, sempro mah pasti lulus aman. Yin bilang, kalau dari mantan gue jadi belajar lebih suka MTK sih. Pinter banget MTK-nya dia dan enak jelasinnya. Oh, iya. Karena kebetulan mantannya Yin ini guru kumon. Gitu. Nickname di TikTok bilang main di jujur. Jujur di megang nih. Sahabat suara, gue masih ngomongin soal skill yang udah pernah lo dapet dari mantan. Give me more answers. Lo masuk ke TikToknya iswara.network sekarang, nanti akan gue bacain satu-satu. Kita ke lagu dari Hindia yang mungkin ini juga tentang mantan. Gak, bukan mungkin sih, emang obviously. Rumah ke rumah by Hindia on Iswara.

0: Sahabat Sarah, gue kan pengen ngingetin lo sebenarnya. Ini kan udah momen-momen gajian. Mending lo kosongin jadwal lo weekend ini. Betul. Lo langsung aja datang ke Cilek Sudirman. Karena Iswara tuh collab sama Aldi Taher, cuy. Di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lo bisa catat tanggalnya. 5 sampai 7 Juni 2026. Which is... udah besok. Karena di sana selain lo bisa nikmatin beragam kuliner, lo juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara juga. Nah, di tanggal 5 Juni nih gue breakdown ya. 5 Juni hari Jumat ada Kinos Gina yang bakal live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Terus sorenya bakal ada Reza sama Jill di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sabtu 6 Juni gue live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Terus nanti katanya Aldi Taher juga pengen ngerecokin gue sama Adit Insomnia. Dan Minggu 7 Juni all penyiar bakal nongkrong bareng sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan di sana kita bakal ada pre-love juga, alias jual-jualin barang pribadi. Karena kita semua BU ya in this economy, bro. 18 ribu tuh. Langsung aja datang, kita makan burger bareng dan kita bisa having fun di sana. Di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex, Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Indonesia.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis! Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun,

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara.

0: rasa cinta. Masih dengerin Beryl di 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Dan kali ini kita masih ngomongin mantan.
2: Belum ada satu.
0: Ini siaran gimana sih, back soundnya ups and downs banget gini. Tapi dari semua jawaban yang masuk ya, gue tuh jadi sadar satu hal. Kadang tuh kita terlalu fokus sama akhir dari hubungan kita gitu, sampai lupa kalau selama prosesnya tuh ada banyak hal yang sebenarnya kita pelajarin. Ada yang belajar jadi mandiri, ada yang belajar komunikasi, ada yang belajar berani coba hal-hal baru, dan mungkin ada juga yang belajar ngenalin dirinya sendiri gitu, sahabat suara. Mereka mungkin memang hadir untuk ngajarin lo sesuatu gitu, ya. Sadar atau tidak sadar. Kayak tadi ada yang bilang sama gue, semenjak gue putus, gue gak dapet skill apa-apa sih, tapi akhirnya gue adaptasi lagi sama orang. Nah itu tuh, kalau lo gak putus dari dia, lo gak akan adaptasi sama hubungan-hubungan selanjutnya, paham? Ada, ini gue bacain lagi deh. Ada Syadilah dari Bogor. Skill yang gue dapat dari mantan cewek gue itu baca Bible. Wow. Secara gue pacaran beda keyakinan. Gue ingat banget waktu itu gue buka puasa, tapi pas lagi ada acara di gerejanya, gue pisah karena dia yang mutusin gue. Tapi yang nikah jadinya gue duluan dengan keyakinan yang sama. Salam buat Via Siman.

0: ya, perbedaan agama. Ya penyelesaiannya ya tergantung orang tua ya, sama kepribadian masing-masing juga. Gue baca ini lagi nih beberapa ya. Vira di Bogor. Gue belajar menikmati makan sendirian bang, karena menurut gue ini underrated sih. Gak semua orang nyaman sendirian lah. Oh mungkin kayak lo gamon ya, jadinya lo akhirnya bisa makan sendiri. Loh bener lo, ada lo teman gue yang jadi nyaman gitu kemana-mana sendiri. Dulu gak bisa gak pergi. Gak bisa pergi kalau gak sama si pasangan gitu. Semenjak akhirnya dia putus dari hubungan dia yang bertahun-tahun itu, ya udah terus akhirnya dia belajar, ya mau gak mau ya dia akhirnya sendiri kemana-mana, sampai akhirnya dia nemuin titik nyamannya gitu. Banyak-banyak hal-hal yang lo akhirnya menemukan dari kejadian sebelumnya gitu. Kayak anjir enak juga ya pergi sendirian gini. Gila gue akhirnya, apa namanya, life after breakup gue ini nih, gue membentuk badan gue gitu, nge-gym, olahraga. Wah itu tuh kan jadi sesuatu yang akhirnya ditinggali dari mantan lo gitu. And abis ini gue bakal balik lagi sahabat suara. Di jam 9 malam ini gue akan kasih lo sesi curhat. Dan gue sudah menemukan beberapa cerita, tapi gue masih butuh satu atau dua lagi buat gue bacain cerita di BTS nanti. And stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Raisa Anggiani, Kau Rumahku. Apakah mantanmu juga rumahmu? Zang. Kita masuk ke BTS dulu yuk. Ada curhatan yang harus aku bacain.
1: Sekarang saatnya BTS Rani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Kita buka. Yang aku buka malam hari ini adalah Nadia ya. Ceritanya Nadia gini. Hai Beryl, aku jadi kepikiran mantan gara-gara topik malam hari ini. Gue udah gak sayang sih, tapi karena banyak hal yang gue pelajarin dari dia. Dulu aku orang yang selalu bergantung sama orang lain, apa-apa harus ditemenin. Tapi setelah putus, mau gak mau aku belajar ngelakuin semuanya sendiri. Sekarang aku bisa traveling sendiri, bisa makan sendiri, bahkan nonton sendiri. Makan-makan sendiri. Tidur, sorry, ngerusak suasana ya gue. Maaf. Lucunya, itu tadi udah lucu sih. Lucunya, skill yang paling berharga justru aku dapetin setelah hubungan itu selesai. Itulah sedihnya dari topik malam hari ini ya, sahabat suara ya. Memang bulu memang lebih panjang dari bulu memang. Nggak, memang hubungannya selesai setelah berhubungan selama bertahun-tahun. Tidak ada skill yang didapat. Skill yang didapat justru setelah putus. Apakah kita harus putus dulu untuk mendapatkan skill-skill tersebut? I feel sorry for you, Nadia. Selanjutnya ada voice note dulu, sahabat suara. Oh, ini agak lumayan panjang. Aku dedikasiin satu cut untuk play voice note ini deh. Tapi abis ini, sahabat suara, kita kembali ke playlist dulu. Aku punya sebuah lagu dari Raisa. Ini lagu cukup ikonik dan representatif banget mengenai mantan-mantanan. Mantan terindah. Buat lo yang lagi kangen sama mantan terindah lo, silakan dinikmati lagunya.

0: jauh dari. Galau banget coy, gila malam hari ini lo.
1: Set dah,
0: makin galau. Yuk, masuk ke BTS, berani terbuka sama Akyu.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Pesan di BTS kali ini adalah voice note, kita putar ya.
3: Halo, gue join ya, seperti biasa BTS.
0: Boleh.
3: Jadi sebenarnya ini bukan cerita tentang mantan gue. Kalau mantan gue udah bodo amat kalau itu.
0: Yes, yes,
3: kalau
0: yes.
3: Ini mantannya laki gue. Note ini, please ini gue harus nahan ketawa nih buat nge-VN-nya nih.
0: Oke.
3: Jadi laki gue pernah pacaran sama seseorang selama 6 bulan. Gue tahu karena ceweknya si gimana ya gue ngomongnya, pokoknya si mantannya ini satu kelas sama gue tapi bukan satu circle dan gue nggak terlalu akrab. Terus gue juga nggak terlalu mau juga bergabung dengan dia dan circle-nya itu gitu. Jadi gue emang tidak tahu menahu dan saat itu juga gue lagi nggak mengenal si laki gue. Nah singkat cerita, yang gue tahu dari teman-teman gue adalah si laki gue tuh dimanfaatin cuma buat dijadiin sarana minjem power bank.
0: What?
3: Pinjem power bank dong.
0: Power bank sih?
3: Tapi mereka tuh kayak gak pernah ada obrolan gitu. Dan memang si ceweknya ini gak bisa nyari topik juga ya. Rasanya plenger sih, cewek ini plenger. Gue jujur aja nih gitu. Terus di bulan ke-6, karena cowok gue waktu itu gak tahan dengan hubungannya yang kayak gak pacaran itu, akhirnya si cowok gue tuh berani mutusin. Nah reaksinya pas diputusin dia gini,
0: gak ada pinjol power bank.
3: Jadi kita putus ya. Terus kan si G bilang iya gitu, iya nih kita putus. Terus di apa, jadi kan teman-temannya itu kan masih ada yang sekampus. Nah si mantan itu kan di DO. Di DO-nya karena kesalahan dia sendiri. Nah itu gak akan gue spill ya kenapa. Karena ya gak mau aja nge-spill. Terus dari intelnya gue nih menyebutkan bahwa si mantannya itu nge-spill, eh gue putus nih sama si G tanggal 20 Maret gitu kan.
0: Skoplos.
3: Bodohnya tuh kayak, aduh kok berasa kayak lu tuh udah kuliah cuy, lu udah bukan anak SMP yang cinta monyet.
0: Paham
3: gitu
0: gua.
3: Dipublis tanggal putus sih sampai itu tuh jadi bahan ketawaan satu angkatan gua gitu, ngerti gak maksud gue? Dan jokes gitu loh. Nah terus setelah berbulan-bulan gak berhubungan, jadi si mantan gue itu playing victim gue, ngelabrak gue bilang gue dibilang PHO. Padahal di saat itu gue juga gak kenal laki ini dude gitu. Gue sama cowok gue tuh meskipun kita sekelas, tapi waktu itu kita gak saling kenal karena guanya juga lagi gak kepengen punya hubungan apapun. Karena gue waktu itu at the time baru putus gitu. Jadi gue gak mau terlalu banyak kenal orang juga. Ya intinya gue cukup ansos lah gitu di kelas gue gitu. Terus kan cowok gue kan setelah bertahun-tahun gak pernah di chat mantan, tiba-tiba si mantannya tuh nge-DM ke IG cowok gue.
0: Repot banget bilang, ya mantannya.
3: Kamu udah punya pacar belum gitu kan.
0: Yeay basi loh.
3: Padahal padahal cowok gue tuh udah jelas-jelas nge-publish muka gue tuh di IG. Dan gue juga nge-publish cowok gue dong di IG gue.
0: Iya iya jadi kayak,
3: aduh gue ngakak lagi ya ampun.
0: Antara si mantannya itu polos atau emang plenger aja. Anjir lo der cerita lo der, gak ada habisnya anjir. Ada aja gitu yang masuk ke kehidupan lo. Ya yaudahlah, sehat-sehat mantannya. yang pelenger atau polos banget itulah. Mudah-mudahan dia sekarang udah gak kayak gitu lagi sih. Jatuhnya tuman. Tapi dari semua cerita yang masuk malam ini gitu ya, which is baru berapa tadi, 2 ya. Nanti gue akan bacain lagi abis ini. Gue tuh jadi sadar satu hal, sahabat suara. Kadang yang paling aneh dari sebuah hubungan tuh justru bukan pas putusnya, tapi pas ketemu titik dimana lo dan mantan lo yang dulu saling tahu semuanya jadi first hello in the morning and last goodbye. Last goodbye before sleep gitu ya. Tiap hari ngobrol. Sekarang buset, lihat story aja gak mungkin ya. Dulu lo tahu mantan lo lagi makan apa, lagi di mana, lagi sama siapa. Find my Zenly, you name it. Tapi buat lo yang pernah ada di fase itu, lagu ini mungkin relate banget buat lo yang sekarang udah asing sama mantan lo. Juicy Lucy, nemenin lo malam hari ini barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. So, this is it. Asing, stick around.

penyiar-penyiar Iswara dan Aldi Taher juga ada kok buat lo. Mendingan lo kosongin jadwal lo weekend ini, langsung datang ke Cilak Sudirman, karena Iswara collab sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Keren banget ya. Tanggalnya 5-7 Juni 2026, lo bisa nikmatin kuliner banyak banget di sana ya, variatif. Lo juga bisa nongkrong bareng sama kita-kita, penyiar-penyiar Iswara. Ini gue sedikit breakdown tanggalnya dan aktivitinya apa aja. 5 Juni, Jumat, besok ya, Kinos Gina bakal live broadcast barengan sama Aldi Taher. Jam 7 pagi sampai jam 11 pagi. Siang ya, hitungannya ya. Sorenya bakal ada Reza sama Jill. Mereka siaran juga live broadcast jam 4 sore sampai jam 7 malam. Terus Sabtu, 6 Juni, baru ada gue. Gue sama Adit Insomnia jam 5 sore. Terus nanti ada Aldi Taher juga yang ikut nimbrung live podcast gue sama Adit. Nah, hari Minggunya all penyiar bakal nongkrong bareng sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Karena nanti kita bakal ada pre-love. Langsung datang aja, kita makan burger bareng, eis. Dan kita bisa having fun di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Only on Cilak Sudirman. Karena semua burger milik Allah.

0: Indonesia.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmae.
5: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Yofi Widianto dan Liodra, Terlalu Cinta. Buat kamu yang terlalu cinta sama mantan, malam hari ini, buat lo yang gamon gitu ya, aku sini-sini aku ajari gimana caranya untuk maintain perasaan kamu. Asik. Ya maksudnya siaran malam ini kan pengen ngebantu lo ya untuk kayak okay, ambillah hikmahnya. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek-jelek. Atau sebaliknya juga gak apa-apa, ambil yang jelek-jelek, buang yang baik-baik. Karena semakin ada, semakin seru pacarannya, semakin dapat adrenalinnya. Gitulah pokoknya. Anyway, sahabat suara, sekarang kita masuk ke BTS Berani Terbuka sama Beryl, karena akan ada beberapa cerita yang harus aku bacakan malam hari ini lagi. Please, let's go lagi.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: BTS mengenai mantan yang tidak bisa gue sebutkan orangnya. Dari mantan terindah gue belajar untuk gak ngelihat orang dari status sosialnya. Wah, ini penting sih. Jadi gue gak gampang ngerendahin orang lain. Dari mantan terakhir gue belajar bahwa cowok yang badannya lebih kecil dari gue tetap bisa nyakitin. Bab. FYI, dulu gue gak mau sama cowok yang badannya besar, karena gue takut disakitin. Logika gue mikirnya, cowok yang sama besar sama gue aja tenaganya pasti lebih gede dari gue. Apalagi yang badannya lebih besar dari gue. Tapi mantan terakhir gue baru beberapa bulan jalan sama gue udah kasar. Tangan gue pernah dipelintir dan dijepit di gagang pintu sampai pada memar. Gila. Sini mantan lo yang kecil, sini gue lempar. Padahal berat badan dia 20 kilo di bawah gua. Yah. Sini hidungnya gua tendang. Sejak itu gua akhirnya sadar, cowok yang badannya kecil tetap bisa nyakitin gua kalau emang dia mau. Jadi pas gua ketemu suami, gua udah gak lihat badan dia yang lebih besar dari standar gua sebelumnya. Dan yang terpenting, suami gua gak kasar.

0: Ah, puji Tuhan lo ketemu sama suami lo yang gak kasar ya. Fuck off buat mantan yang badannya kecil tapi kasar. Lo cupu bro. Nah, ini juga buat lo yang kasar sama pasangan lo ya. Lo culun, lo semua culun tuh gak? Beraninya sama cewek lo. Sini ke studio kalau lo mau. Gitu. Terus kayak gak ada urusannya real sama lo real. Iya sih. Sorry. Ada voice note anyway. Kita play ya. Wait, ada lagu. Silakan masuk.
1: Wow, malam Berry.
0: Malam sih.
1: Malam ini bahas ngomongin mantan ya. Ya lu masih ingat lah ya cerita gue. Ngomongin dia, gue mau bahasnya apa? Oh iya, jadi dia itu gue dapat info lah dia habis di PHK. Terus menurut lo, kayak di posisi gue sekarang kayak salah nggak sih? Gue tuh nggak pengen dia sukses gitu. Maksud gue kan kayak gue udah ngerasa nggak adil ya, dia langsung lamaran berarti kayak ya mungkin dia menemukan kebahagiaan barunya gitu.
0: Nih gue kasih cerita sedikit ya C. Lu tuh kasih disclaimer dong ke orang-orang kan, nggak semuanya tahu cerita lo. Ih, gue sentil nih ya. Dia itu pernah ditinggal sama mantannya, ditinggal nikah gitulah pokoknya, intinya gitu. Oke. Okay?
1: Tapi gue tahu dia di PHK, terus gue ngerasa kayak apakah mungkin itu karena gue tuh nggak terima ya kalau dia bahagia. Ternyata gue tahu kalau dia tuh dibantuin lah sama temennya yang dimana itu adalah sahabat gue cowok sih. Itu tuh pengusaha kamera gitulah. Terus sukses tuh di Malang, udah punya toko beberapa, sewa sama jual beli kamera gitu, terus selalu kayak pamer omset ratusan juta gitu. Nah tiba-tiba gue lihat nih si mantan gue itu jual beli kamera juga. Terus kemarin banget gue lihat kalau dia tuh buka toko di Surabaya. Terus gue kayak ya Allah, kayak boleh nggak sih dia kayak nggak boleh sukses atau kayak teman gue yang di Malang ini gitu. Kayak nggak adil banget nggak sih kalau dia udah kayak bahagia di lamaran terus masa dia sukses dalam karirnya juga gitu. Padahal gue udah yang cukup pas tahu dia di PHK, gue kayak haha gitu kan. Terus pas gue tahu dia merintis usaha kamera tuh, gue takut kalau dia tuh bakal sukses kayak teman gue itu. Kayak salah nggak sih real?
0: Sebenarnya gini loh, perasaan kayak gitu tuh normal-normal banget. Normal aja kok, menurut gue gak apa-apa. Pasti kalau misalkan kita benci sama orang gitu, ya udah pastilah keluar doa-doa yang negatif. Terus kayak punya rasa kepuasan sendiri kalau misalkan orang yang kita benci itu lagi down, lagi jatuh-jatuhnya. Itu normal. Makanya fungsi lo jadi manusia, berbuat baiklah sama orang banyak, biar doanya mengalir juga yang baik-baik. Nah masalahnya nih, mantan lo jahat. Makanya lo juga C, lo banyak berbuat baik deh sama orang. Spread happiness bro. Insya Allah bener deh, ada aja yang baik sama lo. Kayak misalkan orang meninggal nih, rame pemakamannya karena dia selama hidupnya berbuat baik. Jadi apa yang di agama ajarkan, setiap agama mengajarkan kita untuk berbuat baik, intinya itu. Karena fungsinya jelas.

kau kita. Begitupun sama mantan ya, sahabat suara ya. Jangan biarkan ku pun. Dan mungkin Renji salah satu orang yang kayaknya udah move on ya dari perasaan sayangnya dia dulu, karena udah ada di step benci gitu ya. Dan gue yakin juga malam ini banyak dari lo yang bilang udah move on. Gue percaya kok. Tapi pertanyaannya bukan itu, sahabat suara. Kalau besok nih suatu saat ada orang yang tepat datang ke lo gitu ya, lo udah siap belum buat jatuh cinta lagi? Yeah. Statement yang ini bukan statement untuk orang yang belum siap move on ya. Kalau udah siap buat jatuh cinta lagi, mari kita dalami bersama-sama lagu ini.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Iswara, suara warga Indonesia di Nongkrong Bareng Beril. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21 lewat 58 menit lewat 7 detik waktu Indonesia Barat. Apa kabar sahabat suara di malam hari ini? Asik. Sudah mengarungi lautan kekangenan sama mantan. Tapi intinya sahabat suara, apapun yang gue denger di malam hari, cerita-cerita lo gitu ya, soal mantan, skill-skill yang lo pernah dapat dari mantan lo, ambil aja baik-baiknya. Jadiin cerita, gimana pun itu perjalanan hidup lo tau. Bisa jadi suruh-suruhan kalau misalkan nanti udah nikah sama sama pasangan lo nantinya gitu, belum nikah ya gak sih? Ngomongin aja, tapi jangan ofensif. Lo harus pinter-pinter lah. Ini ada voice note juga dari sahabat suara. Kita dengerin ya.
3: Selamat malam kakak Beril yang siarannya menemaniku menyetir.
2: Dom, makasih Dom. Ini Dom ini suaranya tuh bikin ceria deh.
3: Tangerang kasih. Ngomongin mantan itu emang gak pernah ada habisnya sih. Tapi biarlah dia menjadi history yang emang mau gak mau pernah ada dalam hidup kita.
2: Betul.
3: Ngomongin lagi pada galau-galau, aku mau request lagu dong, Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung, buat semua pendengar yang mungkin gara-gara topik ini jadi makin galau. Aku tambahin gitu maksudnya sama lagu ini.
2: Sedih Tak Berujung.
3: Semangat ya. Untung aku udah lewat masanya.
2: Ya, dadah. Bye-bye.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
0: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
1: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
0: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
2: Iswara. Dengarkan Iswara di

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Hati Suara, suara warga Indonesia. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget, terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
3: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
4: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
3: Asik, ada apa aja emang?
4: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
3: Wah, anak-anak pasti happy nih.
4: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihaw.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival International tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line

0: Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti sate jando maranggi, lotek Bandung, dan sop buntut, hingga hidangan internasional seperti quattro formaggio pizza dan spaghetti carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail bonteng kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan